0: sebaiknya kita tetap bersemangat di walaupun tanggal ada tanggal 31.
1: Iya, di penghujung Agustus
2: sisa-sisa semangat kemerdekaan harus tetap muncul Sahabat Suara ya.
0: Harus tetap berjuang gitu teman.
1: Ya, berjuang untuk kembali menggemukkan isi saldo. Karena para reot saldo.
0: Mudah-mudahan sing aya keneh cadangana Sahabat Suaranya.
1: Ya, cing aya keneh rejekina.
0: Eta pisan.
1: Ku ikhtiar manu penting ikhtiar wa hula bismillah ikhtiar. Insya Allah diberikan kemudahan ya.
0: Nya, sok tenan naon. Da mun aya
1: mangga doa tapi teu ikhtiar.
0: Nya. Wajeng waduh. Jadi satungtung masih kene aya kene pekerjaan insya Allah direjekian. Lamun eueuh pekerjaan menciptakan lapangan pekerjaan. Lamun teu bisa menciptakan lapangan pekerjaan nya urang neangan pagawean.
1: Nya kan
0: nyari. Nya kita neangan pagawean. Da sabar namawan pagawean mah loba. Tapi numayar hese. Sasapu warna tici cahem nepi kasih biru pegawaian.
1: Tapi nyerobot pegawaian batur
0: nanti maksudnya
1: tugas kebersihan kan
0: saya. Dapat tugas kebersihan mah ayat cenah jona-jonana. Sasapu warna di itu tapi numayar heueuh padan.
1: Gitu. Gitu nya. Kanaonan jadi. Ning ngebersihin imah sorangan jadi. Nah, gitu. Bayar geda bersih
0: imah sorangan puguh gitu ya sahabat.
1: Itu boleh bersihin imah batur.
0: Bisa wae lamun bersihin imah batur tapi titita. Lamun orang diburuhan. Tapi buruhna Sahabat Suara ngawe akadie laguna diputerin. So 0811 221051.
1: Silakan request lagu-lagu yang semangat. Formatnya jangan lupa Sahabat Suara ya. Ketik BDG spasi nama spasi umur spasi requestannya.
0: Mangga diantos ditunggu Sahabat Suara. Dan kita tahu juga bahwa hari ini Persib akan bertanding melawan Mandira Diger.
1: Menang ditontonnya.
0: Temenang dan pongana bahasa itu asup ke lapang.
1: Bisa di mana sih?
0: Pasak kerja BGBL atuh.
1: Ceker lawan naonnya pohodo eta sanksi lila pisan.
0: Ya pan urang teh sanksina teh
1: masih kerja. Ingat itu mah Asia mah apa nya?
0: Ya urang na we.
1: Ni ingat wae urang geus poho eta sok kajadi daerah sok mana poe naon lawan naon kan pasti poho mana ge.
0: Bahasa itu mah mun teh salah mah lawanna teh di luar negeri
1: mah. Nya apalah kan cepet mah luar negeri atuh. Sok kan malah poho gitu. Asia AFF ni ingat keneh wae nya.
0: Bae puguh daya catatanna. Geus
1: poho atuh da
0: ngeus. Mane mah sarua jeung anu nganjuk wan. Sok mah pohokeun maneh da duh buka warung mah nyatet. Sekitu AFF ge dari AFF duga warung nyatet ah si Wadah
1: jokot hutang pasti pentengah hutang
0: heeh melakukan pelanggaran dicatat eta teh
1: juara pasti inget wae
0: beda deui kastana tuh kastana beda ieu mah sahabat ya tos ngabsen anjing kene yeuh kurang Tasik Mang Johansna Tasik hadir hasil Tasik hadir oh benar. Kemudian ada juga
1: ini kan sekaliannya Mang Johan itu terrequest sekalian.
0: Mang Johan mawan ke seberapa kali iki ana teh wan. Tara request. Aya teh ini di antapani ya. Lagu kotaknya sudah kita puterin sebagai lagu opening ya pagi hari ini. Pagi Kang Duo Urban. Salamnya buat all crew operator Sahabat Suara kapan Persib main lagi sekarang? Sekarang. Sore dah tepat gitu.
1: Ini juga ada Fahri ini. Assalamualaikum dan Senin semangat Mang Wanda, Mang Elmi sama Fahri di Setia Budi baru jalan. Wow. Suara seru, request lagunya Nine Ball. Tapi ku tak bisa. Terima kasih.
0: Ada juga Yusuf. Tekor Persib dua.
1: Nah, temukan tekor.
0: Ya,
1: ayah tuh kurang. Kayak ayah kurang ayah kena tekor. Kayak yang kena tekor sabar.
0: Kurang dengan lah hadiah nak.
1: Ayah ada mah karena ini lapangan Asia hadiahnya kekudu. Ini biasa mau liga mah kan hadiah paling Asia mah hadiah nak.
0: Naon?
1: Bisa aja ya. Jaya.
0: Eh, mana tahan ke batur? Tahan ke batur. Hoyong 420 kita pasti tua merenya lain kita pasti ganteng ah. Oh. Ayah Mang Chandra Acung oge. Assalamualaikum dua maung. Waalaikumsalam. Mang Chandra Acung dari Tanjung Sari. Request lagunya
1: jam padi. 7 main teh jam 7.
0: Jam 7 naon penting?
1: 7 penting.
0: Di Indonesia ya teh.
1: Di streaming di mana di Rans.
0: Oh eta mah di YouTube
1: eta mah. Iya bener di menit di dinya.
0: Teu kapan Reza Arab ge aya
1: eta ge di Rans sungkul ieu mah officialna champion mah.
0: Teu pan Persib ge nyar ke Indonesia RCTI.
1: Heeh di Rans we nu malah.
0: Salamnya untuk
1: nah, tapi intinya Persib bertanding nanti malam Sahabat Suara. Nanti pertandingan di Liga ini lawan PSM hari Minggu tanggal 6.
0: Tanggal 6 itu pembukaan.
1: Itu pembukaan nama Sabtu tanggal 5 Persib main hari kedua ya.
0: Langsung jeung PSM euy. BSM. Karena acik Mang Chandra Acung ya Chandra Amat ya. Salamnya untuk Mang Elmi, Mang Wanda, all crew suara papah jalan.
1: Papah jalan ya namun saya.
0: Tapi all crew suara papah jalan-jalan. Alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008. Oh iya murunnya.
1: Nah, papah jalan-jalan
0: teh. Ini alumni SMA Sumatera 40 tahun 2008 itu udah enak jadi papah-papah pasti.
1: Ya maksudnya jalan-jalan kok mah maksudnya.
0: Ya bapak-bapak tukang ulihin atuh mana teh maksudnya kumah. Bobotoh Persib se alam dunia spesialnya kanggo istri nu rada cemerut. Tinggal dia ke malam martabak spesial sana.
1: Oh, mere martabak yang kue pancong apa?
0: Tuh dibere langsung info aku Mas Dese tuh. Sanksi diterima saat lawan Racan Buri
1: di Thailand.
0: Dari Thailand. Kurang bahasa eta eleh 3-0 di kandang Batur. Menang 1-0 golna Andre Jung tapi orang eleh agregat. Tapi anu nu asup ka GBLA teh anu nunggulan wartawan ditunggul anu ngaruksak eta
1: teh. Eh, pos urang mah geus pos eta
0: euy. Heeh, eta.
1: Eta pas di dieu nya.
0: Pas di dieu di GBLA.
1: Atau pas di dieu di Thailand.
0: Di Thailand mah teu wanieun. Teu wanieun. Teu wanieun asup wanina di dieu.
1: Jadi eta pas di mana? Pas di dieu, pas di sia gitu.
0: Di GBLA pas itu. Anu eta wartawan ditunggul teh awan.
1: Anu asup. Ingat eta nepi teu ingat eta. Wartawan mana wartawan?
0: Wartawan anu di sisi anu di sisi lapang ditunggul.
1: Wartawan di mana?
0: Teuing wartawan
1: di lapang. Nah, wartawan.
0: Pan kitu cik urang oge pan lieu.
1: Saha eta eta geus diusucan atuh? Teu menang nonton bola deui kuduna nu karari patut mah.
0: Nu teu menang mah lain nonton menang bola nonton bola mah.
1: Itu mah didendang. Geus menang nonton bola deui mah nu pelanggaran ieu mah teu menang ka stadion gitu abus stadion deui.
0: Hese di urang mah
1: teh. Gasmin palingnya mah nonton mas ya.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: www.bandung.com/bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: pintar, woi woi woi. Membela yang benar, woi. Tetap semangat, woi. Tanggal 31 woi woi woi woi.
1: Sip day, woi.
0: Nya woi. Lumayan lah. Jadi ayah hiburan walaupun akhir bulan sahabatnya. Jadi ayah kene naon disebut tetenya. Arep-arep keneun lah kita.
1: Udah yang pasti jangan pernah putus harapan itu
0: sama pisan,
1: lu selalu berharap kepada yang Maha memberi harapan dan menjadikan segala sesuatu menjadi nyata.
0: Eta. Biar kenyataan bisa jadi kenyatuan, Wan.
1: Nyata mah nyaku atunya.
0: Sahabat masih kita tungguin WA di 0811221051.
1: Tapi kalau ngomong nyatu, Mi.
0: Tong gitu bridging kasar mana teh euy.
1: Kalau nyatu mah satu, Mi, makannya satu kalau.
0: Oh iya.
1: Nyanyak. Makannya banyak.
0: Nyanyak, oh nyanyak.
1: Iya. Dan ini akan jadi banyak pilihan buat Anda yang pengen menikmati makanan-makanan Asia. Ini di Pago Restoran, tepatnya di Pepandayan Hotel. Karena ada Asian Food Market dengan konsep Sunday Brunch. Jadi setiap hari Minggu, kemarin nih ya.
0: Kemarin. Wan.
1: Minggu jam 12 siang sampai jam 4 sore.
0: Betul.
1: Ini beragam menu all you can eat, menu Asia pilihan bisa Anda nikmati dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate sampai aneka dessert favorit.
0: Betul.
1: Ini cuma 250.000 net per orang, ada promonya buy 4 get 5. Untuk reservasi langsung WA ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Baik, kembali lagi ke WA, sahabat suara. Ini ada yang sudah masuk lagi, ada
1: Oop Hidayat.
0: Oop Hidayat Karung gitu, Wan.
1: Karungan kali. Assalamualaikum Bang Akang, nuhun Kang. Salam. Padahal manu nges mah nges tong diinget-inget
0: deh. Sebenernya namanya benernya.
1: Ari di dia mah ada ya, asa aku sering aya pertandingan tanpa penonton. Ari di Eropa mah asa tekiunya
0: penonton dengan penonton
1: Tironi Parulian sebenarnya ragu
0: nanya. Jadi orang siga kieu teh dampak tina penonton
1: teh diajar penonton teh ulah sangareunahna dampakna ka tim kesayangan oge.
0: Tah gitu. Tidak ada api kalau tidak ada asap lah gitu nya.
1: Satu sisi kita harus bersyukur, Mi, kalau pertandingan hanya tanpa penonton, bayangkan amun menang digelar tapi tanpa bola. Kalau pemain lompatan di lapang lo gawe.
0: Masih kena mending gitu. Pertandingan tanpa gawang, mereka golkeun ka mana
1: sih? Oke, bisa pakai tas, bisa lagi kumpulkan tas.
0: Tapi orang dia nyentin kertas, siga boy-boyan pakai karet. Balna?
1: Ah, mal-mal bal lagi gitu. Tanpa gawang tinggal pakai tas, pakai naon, pakai bendera.
0: Eta ki bal geus sok sarua we bisa nya di
1: bal plastik. Mal bisa.
0: Bal plastik.
1: Nya teh mah mau ke bal plastik geus.
0: Oh, eta ki di mana atuh sok gawang ieu teh di mana make tas.
1: Ya, jadi dia kata make
0: anu tenang. Eta sok jame soalnya sok jame kitu lamun kitu teh langsung pas siaeun
1: mah. Oh, ya, atuh bet melanggaran atuh bet denda
0: atuh. Nah, eta. Si atuh. Oh ya, nah sukeun geus neang-neang piobrolan batur saja. Ini teh ni aja nih. Met pagi Almi Awanda, pagi teh nya. Matahari Senin. Request kita buat menyenangkan dari Bernadia. Oke. Okay. Salam buat Bunda Mary, Arabil Ciu, Mami Deva, Tehani LE, Beng Beng, Jasep Kopo dan semua jamaah urbannya. Makasih.
1: Ini pemberitahuan buat yang biasa request lagu Kendrick, sok nge-WA dong. Ini kangen pengen marah-marah nih.
0: Mane mah hari nge-WA, mane mah dicarekan itu nge-WA, dikangen-kangen mane mah.
1: Ya nyarekan yang dicarekan.
0: Oh, jangan marah-marah, Wan.
1: Ibu Bu Arbi di Cikole ya. Sudah hari Senin lagi kembali beraktivitas, buat yang kerja semangat siarannya ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Boleh lagunya Melly Goeslaw. Salamnya buat keluarga aja, jangan lupa bahagia, semoga rezeki datang dari segala arah.
0: Amin.
1: Manapun, amin. Dan buat semua yang lagi dengerin, semangat menjalani hari ini. Makasih.
0: Ada juga Jasep Kopo. Play Pamungkas Mang. Monolog salam buat Mang Elmi. Ahendra Awanda cing sarehat satrasna amin. Salam juga buat Mas Dese, Ibu Zidni Dese, Mas Dese jeung Ibu Zidni Dese, Abandang Bagja, Arabia Ciu, Tehnia Cibodas, Ajay Bos Kapas. Ngarana teh berkah mandiri naon si Ajay teh Jay?
1: Sapoli si
0: Ajay mah. Lain perusahaan lain ngarana Sapoli. Atan Parabot tuh. Kang Epi nu kadang-kadang sok lucu. Ieu Kang Epi Abdul Rahmatnya. Teh orang nagreg. Kang Riki curhat, si Riki tara curhat deh, bener deh. Mas Bay,
1: sebutuskan si, ya.
0: Sigit, Sigit di Ajinomoto Jepang, si Sigit kan udah gawe di Jepang. Nui Kopo, Teh Ani Lembur Awi, Bah Emen, Kang Johan Tasik, Tami Cimuluit, Nuhun Mang, sami-sami. Benar si
1: Jasep. Lengkap langsung.
0: Lengkap di eta langsung di papayan gitu.
1: Saya.
0: Ada Tesa tah?
1: Ada Tesa, request perunggu ya 33 kali sekali aja please. Enggak nah. Masa diputernya sampai 33 kali atau sekali aja ya. Jangan banyak-banyak teuing atuh ade ah.
0: Capek.
1: Salam buat barudak bapak-bapak anu masih latihan anggota PTM Tawadu. Kurang kesangkeun nanti sore mumpung libur. Libur naon?
0: Manehna we atuh disek mane buat kumaha? Manehna perusahaan libur, mumpung libur satu minggu di kerjaan perusahaan Voximus Mandiri leuwih panjang tuh.
1: Seminggu kayak selilana dicat we.
0: Pokoknya mah merdeka Agustus. Masih urang karek request Iswara gawe-gawe kerja wae. Urang karek request Iswara gawe-gawe kerja wae. Mumpung libur barudak, Adex daerah Soreang, Parung Serab, Kampung Sangkan Betah. Semangat merdeka 81 tahun Indonesia. Siapa karek merdeka? Karek merdeka siapa Mamat?
1: Ena hari terakhir pengibaran benderanya sanggeus imah caplokeun bendera teh.
0: Nya nu saminggu di imah.
1: Geus gitu. Lain bulan Agustus deui. Makanya teu abdul mun aya acara Agustusan bulan September.
0: Duit teh karek aya sia teh.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: pengingat kita tentang siklus kehidupan.
1: Kita pasti tua.
0: Karena wan diborojolkeun orok, budak, remaja, nya, dewasa, kolot.
1: Ya. Jadi mana orang-orang pada suka kalau kita sudah menjadi tua, tua pada suka. Yang kasihan orang di bangka ya, kalau sudah tua jadi tua bangka.
0: Kalau sudah tua jadi bangke, wan lupanya wan. Kamu teh wan. Jadi siklus kehidupan yang harus kita manfaatkan, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Eta wancet raihan teh mah ingat 5 perkara sebelum 5 perkara teh. Tapi masa muda kita dipakai untuk apa? Tapi mendingnya orang alhamdulillah ayeuna umur geus 45an, 46 gitu nya menepi kadinya. Ya. Anu bodak orang mah cantang tuh.
1: Nah gitu, makanya sok ngalelewe nu kolot, cantang tuh nepi ka umur nu kolot sih teh.
0: Tahu jadi amek ai kamu. Siapa yang ngalelewe ai kamu? Kita mah bersyukur. Kita mah bersyukur gitu.
1: Penyar tua cantang tuh siapa nepi ka umur kieu teh.
0: Tapi dah terima kan atuan.
1: Oh, kalau sudah tuh suka ada tanda-tanda tepuguh ya.
0: Iya, kamu mah apalagi. Mana
1: edoi naon teh Elmi sih teh.
0: Akhir bulan sia.
1: Lapar aing teh ngirim dare.
0: Meuli. Meuli itu sih teh meuli dia.
1: Bosan tuh soto wae jeung sate anu sebelah kali.
0: Ya mending soto gegetret apa
1: mah. Cai teh kumaha kepret teh. Lanyen ieu udah enggak usah usah batur sih teh.
0: Dah, eh bari berapa tuh harus aku tuh. Soto gegetret naon? Saya ada Bapak Haji dah.
1: Lebih piluun mana mah sok piluun dah Haji mah dah harus ke duitna rea eh mana.
0: Nah, saya juga kangen kau orang. Iya, akhir bulan tu cok itu. Eh, pak majikan kau balik cari mana?
1: Encana tu.
0: Palingan.
1: Dari jalan tadi subuh balik.
0: Palingan, itu nggak ada tu. Baik siapa? Coba saya sepedahan mana mah?
1: Itu sepedahan salah. Itu sepedahan malah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lajeng enjing.
1: Saya
0: akun.
1: Akun.
0: Titi Cadas. Hayong request lagu Dewa 19. Anu Arjuna Abdi, itu mah tuh. Rahwana, etawana, Rahwana.
1: Wah, jadi Rahwana saya masuk maksakan.
0: Akulah Arjuna dan mencari
1: lain
0: cinta. Dan kau Rahwana
1: yang mencari cinta. Kampret itu nggak Rahwana kan batur siapa yang digagel gua aing.
0: Galak siapa sih gapit bul. Salam salam kau kedua urban. Mugia sehat sukses teras amin. Kak Arian sarang Mang Ape. Oke, sena salam. Saran ka barudak Gojek nu di pangkalan Cicadas.
1: Paling mana Cicadas teh?
0: Spesialna ka Gomang Jaja tong bebo wae. Lain bebo wae,
1: Jajan. Ya kan dengan tuh.
0: Ya Kinoy ya.
1: Duh, Kinoy mana Kinoy? Kinoy, halo Kinoy.
0: Kalainana ngaheng. Tah. Eh, Kinoy.
1: Geuning Tami imah ambil lain Kinoy mi.
0: Kinoy.
1: Pagi Mamang ganteng, sehat semuanya ya. Amin. Sibuk ya. Habis wisuda minggu kemarin ya. Itu

0: bikin macet Bandung hari ini juga masih macet di Dago entah karena apa. Salam buat semua, semangat Senin. The Smashing Pumpkin.
1: Kalau nge-request belum bisa kalau bahasa
0: Rabu, request lagu Inggris mah.
1: Benar ya. Ya ayah Tami, assalamualaikum menuju anjing memang urbanku. Senin semangat, request lagunya Numata, Raja Sedang Jatuh Cinta. Ayah Ratu jatuh naon atuh? Ratu jatuh bangun ya.
0: Raja jatuh cinta.
1: Ratu naon?
0: Ratu ngampihan jatuh cinta.
1: Salam kanggo ayah mi sareng awana atuh nuhun. Ayeuna aya tekor enggak nganti lihat ya.
0: Lihat.
1: Aya Bang Febri Dante mana aja nih Bang Febri Dante. Febri Dante katanya.
0: Ya kenapa nih?
1: Antapa nih biasa aja.
0: Assalamualaikum, selamat pagi. Suara hari pertama di minggu ini dan hari terakhir di bulan ini. Halo Dua Urban yang selalu berdua, mau request lagu Teh Hijau.
1: Yap.
0: Tulus.
1: Yap.
0: Buat semua makhluk hidup di bumi, para hiangan dan of course spesial buat all bluebird driver in the flower city dimanapun kalian
1: meletakkan
0: aspal. Stay safe and stay blue. Tabik.
1: Takbir meren.
0: Tabik merdeka. Pekik meren.
1: Tabik
0: merdeka
1: gimana?
0: Dari merdeka dari koruptor.
1: Bener. Sesedih-sedihnya film India, lebih sedih lagi kalau ngopi nggak ada rokok. Wah kasihan banget. Sini Bang, di sini banyak rokok Bang.
0: Sini di warung aja, di warung rokoknya tinggal dibeli.
1: Nah,
0: ini ada yang ngirim nih Kang Emen, doa untuk segera untuk melunasi hutang piutang.
1: Allahumma finni bihalalika an haramika wa agni bifadlika aman siwak.
0: Terus cicing mau lunas hutang ikhtiar.
1: Ya teh lah doa anak Ustadz Epi ya teh. No artosna. Ente cukupkanlah aku dengan hal halal saja dan jauhkan aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Lain Ustadz Epi loba hutang ayo mane mere.
0: Tapi gua kata-kata lunaskan hutangnya kok doa.
1: Anu halal hukum.
0: Ya itu cukup mah jang.
1: Wantong ente kabeh kudu aya tersurat wan. Jadi ya Allah lunaskeun hutang abi eta mah doa urang. Ieu mah pan tersirat gitu kan, tidak tersurat. Hari teu.
0: Ya.
1: Cukup ku ieu ge.
0: Aya nu aya lunaskan hutang teh aya.
1: Hutangku gitu eta mah tersurat berarti.
0: Ya,
1: iya. Iya, ada dibaca ulah.
0: Kudu tunggu doa, doa pering doana geus dipanjang kan doa mah tidak ternilai. Kan nama tunggu dipaja, pangemen tunggu dibaca tunggu panjang.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051 sekarang.
1: Come on guys, 0811-22-1051 sambil nungguin. Nah Ricky dihapus deh, Ricky nge-WA teh. Lain sok curhat.
0: Ricky. Angkat setek muka salam.
1: Mas Bay, yalah. Di Ibun. Suara seru, isuk-isuk. Today is Persib Day, Mang. Request ungu timur ke barat, siap. Kirim nama kanggo sadaya jamaah urbania. Hatur nuhun. Hidup Persib.
0: Hidup.
1: Edo tos lebet ya. Assalamualaikum.
0: Tetara jala tuh tadi ya.
1: Halo. Tuh, tinggal di. Diangkat Wuhan.
0: Can.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya
3: Handi Bos.
0: Handi Bos. Lagu naon?
3: Anak kali sekarang.
1: Pas bandnya.
3: Artis notos tiadanya.
1: Iya, apal. Kang Yuki cilaka
3: deh. Pas naiknya. Kang naon sih cilaka?
1: Tabrakan.
3: Ya lah.
0: Naon?
3: Eta akun YouTube-nya sana anu ngahina, lain ngahina ngakritisi manajemen Persib penting rejecting naon.
0: Aja kurang naon mengkritisi masuk itu bagus atau emang kritisi bener mah
1: asal
0: sesuai fakta
1: asal kita membangun
3: tapi dibanding-bandingkeun ya ke keuangan Persija semua
1: kan bae Persib mah beungar
3: nya ulangi rada ieu nya dah cengnya salah lewat teh.
0: Oh ya, ada Rayanu Sirik kayak juara mah Rayanu Sirik.
3: Calage teh.
1: Alhamdulillah.
0: Aku mana juara daging serik itu. Hah? Jika rada ngingsrek. Ente.
3: Oh. Ente cenah naon?
0: Ya sok atuh nginum ieu.
3: Teh Kang Wanda, Kang Wanda. Oh, Engwin.
0: Aing sia teh.
3: Teh Kang Wanda.
0: Naon?
3: Dah, itu bebesana jeung Mak Engkoy.
1: Maksudnya kumaha? Anak maneh kawin
0: jeung
1: si Hendy. Kan bebesanan jeung Mak Engkoy. Ngari teu?
0: Anak budak kurang masuk sekolah keneh sia teh.
3: Oh,
0: ya kayak uang
3: budak tuh lain isu tinol bayar tuh.
1: Ya masalahnya budak si Wanda mah orang kene mana nggak sekolot. Budak SMA kelas tilu.
3: Cinta ditolak nih kenal teh mi.
1: Dukun bertindak.
3: Nah, dukun pelet di mana mi ya?
1: Ah, tong pulat pelet mana teh?
3: Tiga tak kira kau mana tu dah
0: kau nganggap serius.
1: Dah orang menganggap mana ngobrol mah iya we biasa.
0: Mana pun mana ngomong tak tara dianggap serius gak ing mah.
3: Bising edek aja ngelancik urang lu di Arab itu raja Arab raja minyak.
1: Panliur.
0: Tamane tu minta awewe kayak itu kalancik mana raja minyak mah.
1: Minta duit we minta duit na minta duit na. Pakai
0: kawin. Usaha jadi mana.
3: Kedengen ku minantu si mama. Di hese dia mah lang padang.
1: Ya, juga apa mau lain.
0: Geus bare mah tebak-tebakan mana mah tebak-tebakan buru.
3: Tebakan. Kacamata anu paling gede.
0: Kacamata hitam.
1: Anu paling gede mah kacamata.
3: Salah.
1: Naon?
3: Kacamata Cibonying Kidul.
1: Ah, geus.
0: Sia.
1: Lieur. Ya bila cek anjing kang opa angga ya pak angga ujung pingkeun
0: angga mana itu ya
1: di reng-rengan Inspira TV cenah sambil jalan mendengarkan kita siaran pak angga nuhun tah iya mendingin jadi mah yo mas cager mas
4: alhamdulillah Mang Elmi sehat Mang Elmi Mang Wanda
1: alhamdulillah
0: bapanes ya
1: bapanes
0: mas ingeran aslinya sahabat podo orang teh
4: Ahmad Adidas
0: peleti lu atuh
4: anak didik Ahmad Sutikno.
0: Oh, Ahmad Sutikno.
1: Eta teh bapanya Ahmad Sutikno teh nya.
0: Oh. Ai didinya ngaran berarti Ahmad naon?
1: Adidas.
0: Ahmad Sutikno.
4: Jadi didik barudak sok main bola teh, barudak. Timna tim naon? Tim Adidas we anak didik Ahmad Sutikno gitu.
1: Oh. Anu main bal nanti ajrat-ajratan teu puguh teh siga kasupan gaang.
4: Tah eta, tapi kan ingetna kan emang si Ajen pake celana nasoek kolorna.
1: Ku didinya disoek di batek. Lagu dah lah Bapak Nes.
4: Sing ulin
1: mas. Mas
4: lagu dah lah. Laguna mah laguna teh kan bieu masalah ieu nya si Mang Wanda rek dijadi naon. Arek Tiga Siti Nurbaya laguna ieu weh heula ningrat atuh.
0: Jamrut.
4: Kieu geuning. Ningrat anu ngakue kue sopo ngamacarin wani-wani macarin anakku badane tatoan. Pakaiannya semrawut, dasar wong edan gitu kan.
0: Oh, eta ningratnya.
1: Se, lakone opo iki, Pak?
4: Lakone Mang Wanda cenarek di Siti Nurbayakeun si Cewangi.
0: Litikan atuh budak urang mah.
4: Sarua juga si Enes urang peti ulin ka si
0: Menten. Oh, udah sangkatan teh kelas 3 nya, Mas nya. Sangkatan nya.
4: Kelas Mang Wanda.
0: Oh, kelas 2 nya.
4: Kelas.
0: Nya 1 tahun bedana nya.
4: Ayeuna kelas 2. Pokona mah si gaji heula gaji Wangi Nes.
0: Ya, si Dirga ge paena 10 tahun nih ulang tahun ka 10 ulang tahun paena tanggal 31 teh.
1: Naon
0: si Dirga?
4: Ayeuna.
1: Nya.
0: Indungna eueuh atuh karunya.
1: Nya teh kuna naon. Euy, imah pek neangan indung anyar ya mah.
0: Pun balik
4: geus kudu dibere baso tahu atuh Mang Elmi.
1: Nah, saha?
0: Budak
4: si Dirga.
0: Ah, geus ogal poe atuh mawa urang ogal poe geus poseden
4: weren. Baso tahu. Yang satu beri dorok-dok katunya.
0: Ya gitu.
1: Eh, Bapak Nes. Ulin kamari nah. Kasih Ajay.
4: Ya, ulin.
1: Poe naon?
4: Urang minta nomor telepon Mang Elmi. Penting urang di Tasik, aya warisan saeutik cenah. Heeh. Yeuh bagi-bagi cenah. Aya manggu cenah Mang Ajay yeuh aya manggu saeutik ewang yeuh. Berewe dua siki jang sarat pan.
0: Nah, sia mah berewe dua siki teu niat
1: cenah. Jauh-jauh.
0: Aya mawa sakarung mawe mere dua siki.
1: Tetewan. Eta tewan
4: karung teh isina sakarung isina teh jurna 5 siki anggar we sakarung atuh Mang Wanda
0: karung naon atuh 5 siki isina
1: iki mas Bapak Nes teh kamari teh rek diajak makan-makan jeung si Dungan poho si Ajayna
4: oh si Sardung
1: nya si Dung Cadas Gitu. Kedemar.
4: Oke lah, orang merapat lah. Jeng Mang Elmi hayangna euy.
1: Heeh, jeung urang deui engke, urang. Heeh. Kemah ulah di Bu Imas urang neangan deui nya.
4: Heeh.
1: Siap. Itu tuh di Bu Saha.
0: Bieti, Bieti.
4: Tetap Bu Saha we lah.
0: Sok atuh Mas ya, diputer lagu na Mas ya.
4: Siap, gerak. Ya. Sehat selalu.
0: Mal mere cocowan si Dirga ulang tahun.
1: Tahun hajak we. Siapa budak leutik.
4: Mun naon bingung euy.
0: Manggu atuh tilu siki mah manggu atuh.
4: Aya ye.
0: Nya sok adikeun.
1: Alungkeun dah didinya.
4: Alungkeun. Aya ge dadar gulung.
0: Sambung ah digulung ah.
1: Sudah Mas ah, tebalik ah lieur.
4: Oke. Okay. Terima kasih Mang Elmi, Mang Wana, pokoknya Mas sehat selalu.
1: Amin.
0: Yo nuhun.
1: Matur nuhun sangat ya Mas.
0: Yo. Yo sangat sieun
1: Mas. Eh, nuhun pisan teh. Matur nuhun koncone.
0: Aku mau nanya hapur-hapurtan anu nuju bade telepon deui. Kanggo enjing weh, simpan tenaga.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya 299

Jalan 11 11 11 2152, atau visit Instagram at intercontinental_bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: Payaya. Huhu payaya.
1: Ya saha manete.
2: Yaya huhu. Itu yaya huhu.
1: Saha yaya huhu teh.
2: Tanya oh yaya huhu. Apa? Aduh. Lamun internet na alus pan. Ya.
1: Melsa yaya Melsa atuh eta mah lain yaya huhu sia
2: teh. Internet bagus ya.
1: Melsa pasti eta mah Melsa internet service provider sama suara ya.
2: Betul.
1: Ini mah bisa memenuhi semua kebutuhan Anda kalau yang memang untuk usaha nih ya.
2: Ayah,
1: ada
2: bisa.
1: Yang namanya Raya Basic nih. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ini memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan dynamic public IP untuk kelancaran koneksinya. Ya. Untuk biaya yang bisa harus Anda keluarkan.
2: Betul.
1: Dengan layanan Raya Basic ini mulai dari 600.000. Kecepatannya 250 Mbps. Tapi kalau untuk penggunaan personal pribadi di rumah ada namanya Eco Fiber. Ini akses internet ramah untuk rumah. Teknologinya sama Fiber to the Home. Ini harganya terjangkau mulai dari 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
2: Yang baik juga ini ada Pak Babe. Sedang
1: Pak Budi Dalton.
2: Pak Budi
1: dari Fish Unpas.
2: Tah gitu.
1: Yang terus ospek terus mulai ospek tajan itu Pak Budi.
2: Pak Babe terus mulai tajan Pak Babe itu.
1: Apaan sih?
2: Pak Babe ya budaknya ya keur digawekeun ku si Wana ditanyeun eta mana mah Wana. Kurang teh. Nat eta naikkeun siapkeun berita.
1: Geus
2: belum cenah om ini mamba nyen keneh logo ku Pak Wana. Siapa bere urut atau kitu teh Wana? Tah Pak Babe tah digawekeun tah ku si Wana Pak Babe tah. Si Wana tah. Kudu job desk atau mana? Kudu job desk sebenarnya kudu job.
1: Aya sabar orang di dapur sih masih Pak Budi.
2: Ya, nana jauh aja lah.
1: Nana jauh. Jadi tujuan.
2: Oh, Pak Budi. Siap-siap, sahabat. Kita akan masuk ke informasi menggelitik.
3: Itu. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu. Ahiu. Ahiu.
2: Selamat pagi sahabat suara dimanapun Anda berada. Itik yang pertama ini buat kanek kalau kayak hiu kan enggak tuh. Wan,
1: apa?
2: Pengorbanan seorang ibu Wan.
1: Ima pasti luar biasa.
2: Ya. Benar ya demi putranya yang autis.
1: Iya.
2: Ibu ini rela membuat tato keyboard di lengannya untuk komunikasi, Wan.
1: Maksudnya?
2: Jadi si ibu datanya nyeleng
1: tato. Oke, lalu apa yang mau dia sampaikan teh lewat?
2: Oh, jadi ngetik mana si ibu kan nyahon kayak sih ngetik itu.
1: Pan aya HP ya.
2: Pan autis atau budakna ieu mah jadi ngomong kana leungeuna jadi kitu teh mamah kitulah. Cok baca heula we daripada yeur pamane mah.
1: Jadi ini dari Kanada sahabat suara ya, Jessica Fletcher punya cara manis buat bantu putranya yang mengidap autis untuk tetap berkomunikasi.
2: Jadi ibu ini alias ibu Jessica membuat tato bergambar keyboard QWERTY lengkap dengan huruf dan emoji tepat di lengan tangannya.
1: Nah ini muncul setelah alat bantu bicara milik Hunter mendadak mati saat mereka lagi makan di restoran.
2: Ya. Tato ini jadi solusi cadangan yang praktis supaya sang anak bisa tetap menyampaikan keinginannya kapan saja dan di mana saja.
1: Bahkan saat pertama kali lihat tato itu, Hunter langsung menyentuh tangan ibunya dan mengatakan kata mama.
2: Mengetik,
1: M-A-M-A.
2: Mama. Mama terus M-A-U.
1: Mau.
2: M titik L.
1: Oh, mau M titik titik L.
2: L.
1: Mau Melil.
2: Mekel, setiap mekel kan di restoran. Mama aku mau mekel.
1: Mekel apa?
2: Mekel apa? Ditanya di mekel apa?
1: M belakangnya K.
2: Merek
1: martabak. Sama mekel namanya mekel merek itu siapa?
2: Si adik kadung itu.
1: Ane.

0: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: akhirnya mah terus aya
1: Kene.
0: Abang atuh ka ditu.
1: Angkat teh dogol ditu ngalangkung aya kene terminal mah.
0: Ditingker geus teu bisa
1: ieu mah. Jadi tutupan kuseng.
0: Nya geus teu bisa asup.
1: Kata ge mun dipikas erek direnovasi.
0: Beus ogewan disarisi matak eneh leuwih macet eneh teh wana. Beus BRT teh. Jadi eneh mah geus di tutupan kabeh kuseng. Yang
1: renovasi.
0: Renovasi jadi naon sok?
1: Yang tempat syuting.
0: Sing ada. Lah di mana? Di renovasi jeung BRT engke di dinya. Tenana beusna.
1: Kunaon trotoar-trotoar ge di benerkeun jalan Jakarta aya ieu kan jeung BRT oge ta jalan Jakarta.
0: Henteu da kabeh eta mah. Henteu nepi ka Pak Haji di Pak Haji di ditu di pager ageung trotoar dibenerkeun.
1: Proyek nasional
0: proyek Jawa Barat dan nasional.
1: Teu ngarti eta jalan Ciliwung alus kana di aspal aya jalan anu butuh teh di aspal-aspalnya. Eta jalanan Ciliwung teh tapi teh sama 20
0: teh. Cuman.
1: Ti Supratman ka sama 20 di aspal. Bagi kandal bagi sajajar jeung trotoar teh.
0: Cuman.
1: Tapi anu butuh teh di aspal kumaha ieu teh?
0: Cuman. Terus kira tuh Pak.
1: Ya iya kan kenanya orang teh kunaon ya.
0: Nah anu bahaya mah hareupeun urang wan pas pengkolan wan.
1: Geus dibenerkeun.
0: Pan ditembokna hancur deui ayeuna tigali.

0: ditembak di aspal deui geus lumayan. Heeh, lumayan telegok teuing eta mah, tapi masih aya keneh.
1: Alhamdulillah.
0: Saat datang paling di eta teh langsung
1: di foto gitu.
0: Heeh, di foto Om. Ini Om. Oh. Kurang 30.000. Nyengkeun pian saldo hangu pulsa. Ah,
1: ngerakeun kamu mah. Bae lagi kerewo si Om lagi keluar kota. Iya gitu. Ka mana kamari teh ka festival budaya?
0: Kukulingan di Bandung teh jadi apal mi da wisatawan ge kamari. Kukulingan ka Bandung.
2: Jangan tanya saya kukulingan di Bandung, saya mah. Tak apal.
0: Nih, buat yang mau berkeliling Bandung dari mana wisata kuliner, wisata belanja, awali titik Anda untuk menjelajahi Bandung di L Hotel Bandung, sahabat suara. Kenapa mantap harus di L Hotel? Karena ke Braga, jalan yang legendaris di Bandung aja cuma 50 meter dari L Hotel ini ya. Ke stasiun Bandung cuma 10 menit. Ke balai kota dekat, ke kantor polisi dekat.
2: Naon ke kantor polisi itu? Bisa kayaknya naon. Tidak naon. Mana itu dah? Kadinya mah bisa kayaknya. Kadinya teknya.
0: Kajalan Tera sebelah Huna di dinyamanya. Ke jalan Tera kan sebelah Huna.
1: Jalan Tera naon.
0: Udah naon di jalan Tera mah. Ayah es krim. Ayah itu ayah.
1: Oh, Michelin.
0: Michelin. Ayah Michelin es krim. Kalau es krim.
1: Kelamaknya sih Michelin.
0: Ghostbuster lah Michelin. Ghostbuster.
1: Ghostbuster gitu, Ghostbuster banyak kayak setripan.
0: Pokoknya pengen tahu tentang L Hotel, reservasinya dan yang lainnya, langsung telepon aja ke 0224232286 atau 087776770067 atau Instagramnya dicek at L Hotel Bandung.
3: Iti informasi menggeliti. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
0: Selamat malam, saya Jeremy Tato.
1: Ah, gak usah, wah, ada teman. Gak sentuh, wah. Ada teman ada lain Jeremy Tato, Jeremy Nangka.
0: Saatnya beritik, itik ria. Saja goyang itik sahabat
1: saya. Tentu, informasi menggelitik ya guys gitu. Oh, ini itik yang kedua sahabat.
0: Luar biasa. Ya, jadi aja. Seorang desainer ya sahabat suara menciptakan alat yang bisa merubah air mata menjadi peluru yang bisa ditembak.
1: Makanya Wan, kenali nih. Ye Fei Chen.
0: Oh, Ye Fei Chen.
1: Nah, ngaran aja.
0: Chen Chen. Amun ieu mah di Cina mah
1: Chen. Ye Fei Chen. Chen Chen gitu.
0: Ya. Ye Fei Chen.
1: Ye Fei Chen. Qing Zai Le Xiao Bei.
0: Tim lulusan mana sih eta tadi?
1: Akademi Desain Eindhoven asal China. China herang?
0: Lah benar. Nah, pas kuliah si Ye Fei Chen ini sempat depresi sampai sering nangis. Tapi hebatnya air matanya enggak dibuang sia-sia. Li Feichen ini nekat bikin pistol dari kuningan yang bisa menembakkan air matanya sendiri.
1: Jadi bedanya, kalau orang lain nangis dapat empati, dia nangis malah dapat gelar sarjana plus senjata tajam versi cairan. Mun saya sedih,
0: siap-siap
1: si Li Feichen. Jadi baru kudu kieu kudu apal Wanda tehnya. Jadi si Li Feichen tewanya Li Feichen. Tah, iya nyenak iya tuh. Ditampung air mata pakai selang.
0: Jadi air mata jadi seperti pistol air tapi dengan kecepatan tinggi.
1: Oh.
0: Yang mematikan si pecretan cairan teh.
1: Iya,
0: kan karena aya tekanan jadi jika kan aya mun ngabeulah naon ku
1: cai,
0: aya juga kieu tapi ba bentuknya jadi pesol. Simeuh, pesol penyimeuh ieu mah.
1: Jadi lamun ku aku sakabogohna
0: diputuskeun
1: dinyeri,
0: nampung cai air mata karena dengan zat yang ada di air mata ini dengan tekanan udara tertentu akan menimbulkan
1: tembakan
0: air yang berbahaya.
1: Dor.
0: Awe itu awe nya
1: si Vechen. Ye Vechen.
0: Awe itu.
1: Ye Vechen.
0: Chen chen chen chen chua lai.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat, sebuah lagu dari Pamungkas dengan monolog. Jadi ngomong sorangan mah monolog, Wan.
1: Ngomong sorangan monolog, betul.
0: Lamun itu dianggap, Wan.
1: Apa itu?
0: Lamun ngomong duaan, dialog.
1: Dialog ngomong duaan, betul.
0: Lamun itu dianggap
1: goblok.
0: Siap, sokan ke di Jawa ya.
1: Apal mana, anak-anak kemana ini.
0: Yang monolog itu ngomong sorangan, harapin kaca gitu ya. Kenapa aku harus begini? Kenapa mukaku seperti ini? Terimakeun teh, syukuri mane teh. Nya, udah gitu, udah siwana jebak-jebak ya gitu. Siwana weh gitu. Siapa kamu nawai ngomong teh? Siap-siap, sahabat suara, kita akan masuk ke itik yang ketiga.
1: Iya, tapi sebelumnya ini kita kasih tahu
0: dulu. Ada apa-apa?
1: Apa nih sekarang nih?
0: Iya. Yeah. Karena kita bisa lapan nolol hiji itu kedua kedoi. Okay, kedoi ini kita kasih tahu mah itik ieu anu katilu, Wan.
1: Apa tuh?
0: Iya, tentang orang yang itu bisa diomongkan dengan kata-kata lah. Siap-siapnya, iya tah.
2: Itik. Informasi menggelitik. Ahiu. Ahiu, ahiu, ahiu.
0: Jadi kieu, Wan. Ieu mah bener jeung salah beda tipis, Wan.
1: Betul.
0: Jadi aya orang, aya maling.
1: Ya.
0: Nyarekan indungna karena ninggalkeun anakna sendirian di mobil. Jadi si maling teh rek malingkeun mobil. Nyarekan ka indungna, namana
1: indung si maling lain.
0: Lain indung si maling.
1: Indung si budakna nu ditinggalkeun di mobil sorangan.
0: Indung mobil rek dipaling.
1: Ya, ini di ada di ini terjadi kejadian ini di Oregon ya.
0: Di mana Oregon tuh?
1: Belanja di Cicadas. Jadi ada seorang ibu-ibu ini belanja ke toko, tapi mesin mobilnya plus balita yang ditinggalin di kursi belakang.
0: Jadi mesin mobilnya dibiarin nyala gitu. Ya,
1: jadi ayah mobilnya hurung, ayah budak letik di tukangnya.
0: Ya, ayah tah si Wana lewat.
1: Maling.
0: Ayah ngomong si Wana mana nyebut maling. Ada maling lewat. Jelas-jelas atuh eta mah nyampak.
1: Langsung mobil dibawa huru. Kabur karena mobil huru kocing ngagantung dibawa kabur.
0: Pas lagi kabur di tukang, ya.
1: Pas ngalih ke tukang,
0: aya orok. Ada balita di belakang.
1: Bukannya jadi ya, maling nu normal, geus ini langsung gitunya kabur.
0: Tuh atuh ieu mah justru.
1: Nah, si maling ini malah puter balik sahabat suara, nurunin anak itu terus ngomelin ibunya abis-abisan.
0: Nah. Bahkan
1: ibu teh kumaha teh kumaha ditinggalkeun di mobil sorangan budak teh mobil kok hurung.
0: Si ibuna ngajawab, "Si deui atuh mobil aing dibawa kabur." Gitu nya.
1: Terus ngancem plus no, yang buat jadi ini luar biasa. Plus ngancam si ibunya mau dilaporin ke polisi karena menelantarkan anak
0: sendirian. Ya, tah sanggeus nyarekan si indungna langsung idit deui we.
1: Si maling teh, si ibuna itu mobil urang gitu.
0: Heeh. Aya pesan moral itu, Pan.
1: Apa nih?
0: Maling we paduli sama budak. Masa kamu enggak?
1: Ya kan dianggapnya ditinggalkan di mobil teh aman meureun si ibu teh da. Sare meureun si budakna ge.
0: Ya bahasa kudu hurung panannya. Ya. Bener gitu ya. Ah eta we malingna lieur. Mun si aing mah ini teh. Ditipkeun di panti asuhan
1: menterinya. Ya ge dirinya ini teh
0: gitu. Ya jadi bener
1: alus kali si ibuna gitu ya.
0: Nya malingna teh
1: bukan. Pas si malingna ngomelan si ibuna, mobilna leuwih dicokot ku si ibunya lain gogorokan dia mobil abi dicandak.
0: Kan mah nya salah meureunna. Oh, terima kasih anakku sudah kau kembalikan.
1: Oh, nu penting budakna balik mobilnya bae leuwih teh bisa ditangan deui.
0: Asuransi kan make GPS. Hah? Dipake GPS.
1: Ah, cek salah.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Teh Meli, Damang Teh Meli, besok ke Bandung. Enak mah Teh Meli mah sering di Bandung. Danya jadi anggota dewan, Wan. Iya. Gitu cenah. Sahabat suara, kita mau ngasih lagi info buat sahabat suara. Kalau misalkan sahabat suara ingin mengajak saudara, ingin mengajak siapapun orang yang Anda kasihinya ke konsep Sunday Brunch-nya Papandayan. Gitu, Wan.
1: Sebenarnya tiap hari Minggu sih mungkin ini bisa jadi planning Anda di minggu depan, sahabat suara. Betul. Ini Asian Food Market dengan konsep Sunday Brunch hari Minggu jam 12 sampai jam 4 sore ya. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu rencana Anda untuk minggu depan ya, datang ke sini bisa menikmati menu all you can eat Asian Food Market ya. Dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, sampai Indian cuisine. Dan juga aneka dessert yang jadi favorit juga banyak. Ini tepatnya di Pago Restoran di The Papandayan Hotel. 250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Dan buat informasi lebih lengkapnya langsung WA ke 0811-2232392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond, sahabat suara.
0: Ya. Baik, tapi sahabat suara, kita ingin sedikit memberikan informasi buat sahabat suara semua ya, bahwa kita ketahui bersama, jadi si Persib Yetewannya kan bakal main jam 18, jam 7 lah nya. Ya. Di RCTI. Lamun teu di Rans. Lamun teu di
1: geus
0: Sigivi. Naon Sigivi? Lalajo nobar di ditu.
1: Nya Sigivi mah di ditu ya, di media yeuhna, media umum.
0: Bising kitu nya kan meunang di lalajonan ka Cijalak harupatna sorangan. Dan ini adalah menjadi pertandingan penentu, sahabat. Laga krusial. Ini penentu nasib Maung Bandung untuk mengamankan satu tiket berlaga di fase grup ACL 2 musim 2006-2027.
1: Mun menang.
0: Mun menang.
1: Mun aleh.
0: Turun level.
1: Jadi
0: main di ajang AFC. Main bersama Borneo FC. Turun levelna. Kan asalna ACL jadi AFC. Jeung wan urang teh wan euy, skuadna pincang euy, pilar absen yeuh.
1: Sa?
0: Pilar-pilar absen. Jadi ketika melawan Manila di Gertenya, si Luciano tuh bisa main, Sandy Walsh tuh bisa, Gakuto tuh bisa, cedera. Terus si William Baros sanksi dari AFC.
1: Oh, William Baros sanksinya?
0: Sanksi William Baros teh. Gitu woi, tapi ayah Peralta lah mudah-mudahannya.
1: Nah, tapi
0: sahabatnya. Oh, ya, kita harus mewaspadai karena Manila di Germa lolobana pemain Afrika wana. Oh, hampir 12 pemain asal Afrika itu.
1: Si Manila Digger teh.
0: Oh, 12 pemain bisa diturunkan kabeh teuing tah nya. Siga nama di siga urang lah. Kurangnya 12 pemain asing teh nya. Gitu.
1: Nyare hampir setim pemain asing ngukul.
0: Ya, mudah-mudahan lah yang terbaik, saudara-saudara. Kita berdoa mudah-mudahan Persib curang udah di liga mah geus hat-trick mah geus cukup lah nya,
1: mendingan ya, nah,
0: di Asia.
1: Fokus ke Asia
0: ya. Di Asia mudah-mudahan.
1: Kagok kecim sakti ya.
0: Naon kitu?
1: Ditekorkeun
0: kagok. Wah, lain masalah kagok cenah aya nu
1: mah cenah. Mendingan aya
0: hadiahna.
1: Geus mulai liga lah insyaallah.
0: Mendingan kitu we lah aya namanya. Sahabat, mudah-mudahan kita harus mendukung dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa nya. Tah buktina kieu ayeuna teh dia teu bisa dilalajoanan gara-gara sanksi kamaraneh tanu sok omong eleh teh ngambek atau naon geus ditarimakeun tong asup ka lapang tong naon ayeuna kuna mah tadi didukung teh ayeuna bisa dilalajoanan tah asal di GBR apa kan ku sabab jukut teh can bener sejarah harupat.
1: Oh gitu.
0: Heeh. Sementara kan Persib teh butuh pemain ke-13 dari penonton semua, tapi sedih lajuanan, tak, ini mah ada sanksi lah, maksudnya di mah masing-masing lah lajuana, ini mah.
1: Nobar ke?
0: Oh, benar.
2: Kalau lagi, anu walugrina tiwan cikiwari, waluyana raga mangsayene, rupine wilujeng patepang dangudai, patepang larai sang simkuring, anu

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: itu kita bikin romantis, Wan.
1: Harus.
0: Tapi kalau dalam makanan beda lagi, Wan.
1: Bukan romantis ya.
0: Kita bikin teh manis.
1: Teh manis.
0: Kita bikin teh manis.
1: Apa kalau teh manis minuman, Pak, bukan makanan?
0: Oh, minuman ya.
1: Oh, minuman. Kalau makanan mah bukan romantis, bukan teh manis.
0: Apa?
1: Gratis, Pak, yang enak mah.
0: Kita bikin gratis?
1: Iya.
0: Bangsat kamu, Pak.
1: Ya enggak bangsat dong kalau gratis makan.
0: Kan kita bikin gratis.
1: Ya dikasih berarti, Pak.
0: Kalau dikasih mah minta.
1: Gratis kan?
0: Minta. Minta, Pak, minta. Sahabat Suara, lagu Malik and Essential ini kan ya tenarnya tewan kemarin pas COVID-nya tahun 2021-2022 ya,
1: banyak jadi soundtrack di apa ini ya apa?
0: Ya di media sosial.
1: Posting-postingan sosial media ya.
0: Benar, benar. Tapi kalau ngomongin tentang sosial media sekarang juga, Wan, ayana teh sok orang ningalinya babaturan orang teh ke ayah budakna teh nu DBD euy. Ya, jangan terkecoh sahabat Suara dengan terik panas sekarang. Kemarau itu justru bikin nyamuk DBD makin ganas.
1: Kemarau tehnya?
0: Iya. Kenapa sok? Cuaca panas malah bikin nyamuk ganas.
1: Karena memang sering suka berjemur nyamuk.
0: Ente resep kan buah-buahan.
1: Kalau panas tau?
0: Ganas, panas. Gak gini, yang pertama siklus perkembangbiakannya lebih cepat, Wan. Jadi suhu udara tinggi mempercepat pentasan telur nyamuk Aedes aegypti menjadi nyamuk dewasa dalam hitungan hari saja. Eta. Nukaduana nyamuk teh masuk rumah untuk mencari tempat teduh.
1: Oh.
0: Jadi si terik matahari ekstrim ini memaksa nyamuk mencari tempat berlindung yang lebih dingin, lembab dan teduh di dalam rumah.
1: Berarti kudu dipanaskan di imahnya memang nyamuk teh itu nya.
0: Sok, tapi hareudang maneh.
1: Ya gitu. Hareudang tapi biasanya mun tiis mah eueuh nyamuk, tapi amun panas hareudang rea nyamuk.
0: Iya. Nah, kemudian frekuensi menggigit makin sering. Jadi si metabolisme nyamuk meningkat pesat saat cuaca panas, membuat nyamuk lebih haus darah dan makin aktif menggigit. Nah, gitu. Carana kumaha atau mencegah DBD? Biasa.
1: Kumaha?
0: 3M plus.
1: Naon wae teh?
0: Menutup, menguras, mendaur ulang.
1: Menutup, kaya menutup apa?
0: Tutup rapat-rapat tempat penyimpanan air tidak biar tidak ada jentik nyamuk yang tumbuh.
1: Kembang. Terus
0: menguras.
1: Menguras.
0: Kuras dan bersihkan tempat penampungan air seperti bak mandi, toren, vas bunga secara berkala agar telur nyamuk tak sempat menetas. Daur ulang. Tala meningali aya wadah-wadah anu narangkup kitunya, daur ulang.
1: Jadi ke mana ke daur? Hah?
0: Tukang kinaukeun
1: daur jual daur ulang sateuna jual beli

0: Sahabat, barusan kita blur. Jadi pas areka cai nyawa habis. Ah ya sudahlah. Dan memang waktunya juga sudah habis sahabat ya. Sudah jam 10 sekarang.
1: Iya. Habis kurang teh.
0: Urang areka wis bisa nyawanya untung ah kakek mot keneh. Terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10 ini.
1: Yes.
0: Ampura bisi ngaya cariosan anu kirang merenah gitu aja. Canda tawa we
1: imah. Canda lah.
0: Tong ilap ke Persib. Tamu 7.
1: Jam 7 ya, sahabat suara bisa ditonton di RCTI atau di YouTube-nya Rans.
0: Rans atau juga di CGP.
1: Eta mah maya
0: nobar. Loba pisan mah anu ngagelar nobar-nobarnya
1: nya. Nya da teh benang penonton
0: atuh. Nah, eta. Gitu.
1: Jadi terpaksa dinobarkeun.
0: Gitu pisan sahabat, mudah-mudahan yang terbaik lah. Mudah-mudahan Persib menang gitunya.
1: Kurang. Tapi mau menangnya di lemas ya memang kurang banyak. Ya,
0: kan gitu mau
1: menang persaingannya lebih berat
0: ya.
1: Di ACL tuh teh.
0: Ya.
1: Tapi mau
0: AFC
1: lebih ringan.
0: AFC nya.
1: Ya gitu.
0: Jeng Borneo.
1: Makanya aku pas lagi pelatih lah timnya.
0: Kuma Igor lah.
1: Ya kita pamit sahabat suara. Terima kasih buat semuanya. Semoga lancar rencananya hari ini. Semoga bahagia. Semoga menyenangkan semua aktivitas Anda ya.
0: Tahan. Masih kena ya sapoe isuk tanggal hiji garajihan.
1: Siap. Wana Urban pamit.
0: Elmi Urban lockout.
1: Suaranya seru.
0: Serunya suara.
1: Au.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Selamat siang. Udah siang belum sih? Selamat pagi menjelang siang buat sahabat suara yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming, sikat ya. Atau juga di live TikTok @isuara.network.

0: kamu di 0816-114-1014. Run hanya untukmu di
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.
0: Yes, langsung meluncur ya sahabat suara ya ke live TikToknya @iswara.network. Kita serang sampai

Sekitar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hari Senin, hari terakhir bulan Agustus, di mana banyak sekali aktivitas yang berdesakan untuk teman-teman yang kerjanya di bank. Semangat ya. Transfer mentransfer, lalu juga yang namanya data-data udah harus dirilis. Tapi mau nyapa juga buat salah satu orang yang katanya semangatnya suka hilang kalau hari Senin. Apa kabar Mbak Vina yang ada di Olimpik Bangun Persada Bogor? Dia adalah arsiteknya OBP. Ini yang ngasih spill nih minggu lalu tuh Andini. Ya katanya hari Senin itu harus tetap semangat. Tidak boleh tidak. Wah, toxic positivity sekali ya.

Won, lalu juga ada Maximus Kukan kembali, dan juga sahabat suara yang menemukan melalui FYP-nya TikTok. Hai, ada Zira, ada Howistri, ada Iut, ada Kiara juga, apa kabar? Ratna Bayum. Lalu juga ada Zainal, Ika, Ai. Dua lagu tadi siap dimainkan ya, setelah Nona dengan Roller.

Yang barusan kamu dengerin adalah Maximus Kukan kembali di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia di jam 11 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Yang pastinya juga menyapa kamu yang baru aja memulai hari Seninnya di jam segini. Jadi ingat, weekend kemarin tuh ada satu makanan yang bikin moodnya tuh jadi lebih balik lagi, lebih enak. Gimana sih ngomongnya? Yang bikin moodnya jadi enak banget. Jadi, saya tuh kemarin malam punya satu ritual di mana setiap malam harus menuju Senin harus mesen makanan dari teman-teman UMKM. Mesenlah Fu Yung Hai. Enak banget. Enak sampai di N-nya berapa banyak tuh kalau ditulis ya. Enak banget. Tapi makannya itu digabung sama si saus asam manis dari si cumi itu, jadi Chinese food gitu, enak banget. Oh, masih ada lagi di kulkas, nanti diangetin, jadinya irit ya.

Makan enak kita sahabat suara siang ini ya. Jangan lupa makan enak walaupun berbudget. It's okay. Yap, jangan lupa juga meluncur ke live TikToknya Iswara @iswara.network. Saya Dodo Harahap nemenin kamu sampai jam siang nanti hanya di Iswara.

0: aktivitas sahabat suara ketika di jalan dengerin Iswara lewat frekuensi. Terus report di live TikToknya Iswara at iswara.network. Dia bilang, baru nyampe kantor nih, Kak Dodo. Terus mau buka laptop dulu biar kelihatan sibuk. Kenapa ya orang tuh harus kelihatan sibuk ya? Padahal kita nggak sibuk tuh nggak apa-apa loh. Sebenarnya itu adalah waktunya kita untuk sibuk dengan diri sendiri loh. Tapi kan beda ya urusannya ya, Yud ya. Karena ini baru datangnya aja udah jam 11, mau ke jam 12, kok nggak sibuk? Hai buat kamu yang lagi sibuk di hari Senin, akhir bulan. Kamu lagi mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Dan tadi ada She Lounge 7 dengan Sederhana menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren putaran pertama. Siap-siap ke putaran kedua ya. Balik lagi setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel Pidi Bayi.
2: Basil.
1: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
5: Belum.
1: Dan Bandung. Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Waktunya jam makan siang. Sebentar lagi. Nah, ini ada yang nanya nih, Tommy. Saya kan lagi di Senayan City. Kalau jajan bisa bikin boncos ya? Tentu tidak, karena ada satu titik yang ini kalau di spill ya udahlah ya, rame ya. Jadi ada yang namanya convenience store di situ atau supermarket di lantai LG. Dia menyiapkan lunchbox atau nasi dan juga lauk pauknya berserta sayur yang di mana harganya 35.000 atau 40.000 paling mahal, dan biasanya kalau beli 2 itu seharga 50.000. Itu di huruf depannya F, belakangnya L, ya. Biasanya disebutnya food hall. Hai teman-teman food hall. Jadi kalau biasanya kalau ada meeting di situ, makanya di situ dulu sebelum ketemu klien. Jadi pas ketemu klien perut sudah tenang ya. Jadi ya kenapa murah? Karena kan memang si food hall ini punya yang namanya kitchen, terus juga punya bahan makanan yang sepertinya memang ada hal-hal yang bisa ambil aja deh dari dapurnya deh, dari bagian ikan, ayam gitu. Seru deh sahabat suara. Ya, jadi buat Tommy gas langsung ya. Oke, dan dia kaget di sensi kok ada kue kering 600.000. Tenang, jangan sedih. Ada juga kok kue lapis legit harganya 1,5 juta.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Universitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
2: Sekarang udah gak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali gak ada, Mas.
2: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
1: Kenapa begitu?
2: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh disitu ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
1: Dari pendidikan formal.
2: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
1: Nggak ada aja.
2: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita nggak usah sekolah nih, gitu loh.
1: Lah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya Pak Bahlil ini.
2: Nah
1: kan,
2: dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
1: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan.
2: Sekarang
1: kayak,
2: udah nggak ada katanya.
1: Mungkin dari dulu kali nggak ada, Mas.
2: Hah?
1: bukan maksudnya, mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali jadi, atau udah jadi kopdes apa ya?
3: Dia nggak sekolah apa gimana sih?
1: Nah itu dia, makanya di Google aja nggak ketemu kan itu sekarang.
2: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
1: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja, saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
2: Madar tuh
1: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
2: Aduh,
0: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat Suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Tarif bus Trans Bandara rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan menjadi Rp15.000 mulai 1 September 2026. Kebijakan ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menyediakan layanan transportasi bandara yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
4: Suara Fakta.
5: Bilal Hasan mengawali debutnya di UFC dengan kemenangan meyakinkan dan menegaskan tekad untuk terus meningkatkan kemampuan serta performanya. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Bilal untuk menghadapi tantangan berikutnya sekaligus membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi Mixed Martial Arts. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang lewat 1 menit, saatnya makan siang. Yes, makan siang apa? Cari makan siang yang enak. Kalau tanggal 31 adalah hari gajian seluruh, tapi kalau ada yang gajiannya tanggal 6 atau tanggal 9 atau mungkin tanggal 3, sama-sama mari kita melihat ada diskusi.

mahir dalam menciptakan kondisi. Jadi kalau ada teman yang lagi fun banget, lagi yang menyenangkan, lagi yang happy, lagi yang cute banget, traktir dia karena dia bisa membuat mood kita lebih baik. Is it? Selanjutnya ada Eno featuring

Reza Alfian yang suka sama lagu ini. Music Director Prita menghadirkannya secara dadakan. Ada yang masih bodoh untuk urusan cinta?

siapa? Sekarang jadi juragan burger. Eh benar gak sih Aldi Taher? Iya kan? Gue takut salah deh. Iya kan Aldi Taher ya? Kata Juli lagu zaman SMA nih. Aduh.

Malang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Waduh, di depan studio Iswara mau ada syuting konten YouTube. Saya belum ke toilet loh ini, nanti kalau udah tag nggak bisa keluar, kebelet ini. Oke, kita percepat saja omongan ini ya, karena sudah mau tag di depan studio Iswara ya. Dodo harap masih nemenin kamu dan juga lagu.

warga Malaysia yang sedang merayakan hari kemerdekaan di tanggal 31 Agustus ini. Katanya cuti umum kalau kata Bang Elvin. Cuti umum itu ada cuti bersama ya. Libur, public holiday. Asik. Yang pasti dua lagu ini siap dimainkan setelah Malik and the Essential Show.

satu lirik yang saya ingat dari lagu ini adalah atau sama teman, atau sama pacar, atau sama ya. Sangat rhyme sekali ya, Bang Iwake ya. Pernah satu proyek juga sama Bang Iwake untuk sebuah iklan rokok. Dia cuma ngisi slogannya doang. Apa gitu? Asiknya rame-rame datang pulang. Wow, kami voice over talent biasa nunggu dari pagi. Bang Iwake langsung datang one take oke pulang. Beda ya. Ya pasti Dodo Harahap masih nemenin makan siang.

0: Indonesia. Yang pasti Dodo Harahap masih akan lanjut walaupun ini lagu terakhir 10 lagu keren. Oh, pantesan gak gerak, salah mouse. Gerak-gerakin mouse, kok gak gerak handphone yang dipegang. Nanti bakal balik lagi ngobrol sama juraganya copet. Udah sejauh mana nih bisnisnya? Di Iswara saat lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40

0: 20 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Selamat siang sahabat suara yang ada di 9 kota dan juga yang mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Yang pasti kali ini bakal ngobrol sama seseorang yang memiliki pasukan copet. Nah ini copetnya ini nih emang benar-benar cukup riskan. Banyak sih yang ditanya ini kok bisa beroperasi di sebuah acara musik yang besar banget. Yaitu yang pasti kali ini adalah kita ngobrol untuk film terbaru Operasi Pesta Copet, yang dimana ceritanya tentang Ijal sama teman-temannya lagi kejepit masalah ekonomi dan akhirnya mau tidak mau menjalankan pencopetan di tengah festival musik Pesta Pora. Dan yang makin bikin gak biasa, film ini benar-benar melakukan syuting di tengah festival bersama ribuan penonton. Kalau ada yang bilang reality show, ini kayak lebih deh, kayak main di pinggir jurang gitu ya, karena gak bisa di-take kayaknya. Coba gak bisa di-take ulang gitu ya. Ketemu langsung sama sutradara dari Operasi Pesta Copet, Bang Edi Kemot. Halo. Halo Bang, salam naikin. Salam naikin, halo, selamat siang Bang.
2: Selamat siang.
1: Halo,
2: salam semua.
1: Iya, sahabat suara ini sudah ngobrol sama Bang Edi Kemot, yang dimana ini adalah sutradara dari Operasi Pesta Copet. Bang, sebelum ngomongin proses syutingnya yang kayaknya udah bikin deg-degan, udah kayak wah gak ngerti deh nih ya gimana cara ngaturnya. Ini awalnya ide muncul bikin cerita tentang sekelompok copet yang justru menjalankan operasinya di sebuah festival musik dari mana sebenarnya?
2: Sebenarnya idenya gara-gara gara-gara kejadian-kejadian yang sering terjadi di konser Seringai.
1: Ah, dari Seringai sering konser ya?
2: Jadi kayak misalnya, gue tuh sering banget, misalnya gue saat gue show tuh nanti ada yang DM ke gue gitu. Terus, bang, saya kehilangan handphone bang, lagi show Seringai di mana gitu. Terus nanti mereka kadang-kadang bahkan berorganisasi sendiri, lapor ke panitia, terus jadi list 12 orang yang kehilangan handphone gitu. Jadi kayak kemarin kan ada yang nanya kayak, emang realistis ya dalam satu hari kehilangan segitu banyak handphone?
1: Iya, nah, di thread rame tuh.
2: Iya kan? Nah, ini fun fact aja ya, kemarin itu 2-3 minggu yang lalu kita manggung di Jogja, itu ditemukan ada satu copet, di tasnya isinya 30. Satu. Jadi menurut gua ya sayang teman-teman, ya gua ngerti sih maksudnya, ya kritikus film ya punya opini apa. Ya tugasnya kritikus film memang beropini nggak apa-apa. Cuman kan kalau gue ada langsung di lapangan, gue melihat kejadiannya langsung. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Inspirasinya dari situ. Nah, lalu itu waktu itu yang sangat menginspire gue adalah waktu itu gue manggung di Solo. Terus tahun 2023 awal lah. Terus itu manggung kita pertama, kita manggung di Solo. Udah gitu. Sama seperti biasa ada kejadian pencopetan, udah gitu ketangkep nih ada satu rombongan 4 orang, ada cewek pakai kaos Seringai dari Jakarta. Menarik banget kan. Berarti mereka bela-belain berangkat dari Jakarta, mereka ngikutin jadwal kegiatan gua, mereka tahu jadwal show Seringai terdekat di mana, mereka kejar. Berarti mereka kan udah mikir, oke, kita berangkat ke Solo nanti balik modal setelah nyopet di sana gitu kan. Sambil kita liburan ke Solo mungkin gitu kan gitu.
1: Kulineran tuh.
2: Nah terus yang jadi pertanyaan buat gue kan, apakah mereka adalah anak musik yang butuh uang, atau mereka adalah copet jalanan yang belajar skena musik? Menarik kan gitu. Apa sih mereka belajar moshing, mereka belajar lagu-lagu terbaru Hindia, mereka belajar apa gitu.
1: Karena mereka membaur ya.
2: Betul.
1: Nah,
2: bahkan menurut gue jadi mereka jadinya sekarang mereka copet adalah pemerhati skena musik Indonesia.
1: What? Karena sampai nggak kelihatan ya, sampai semembaur itu ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, ini tahun lalu ya, berarti ya untuk lokasi syuting yang Pesta Pora itu ya.
2: Betul.
1: Nah, dari sekian banyak tempat kita bisa milih lah ya, mau yang mana gitu ya. Tapi kenapa akhirnya milih Pesta Pora yang dipilih sebagai pusat cerita ya?
2: Sebenarnya awalnya tuh Ucup tuh dari bos kreator punya kita udah Ucup ya. Dulu tuh sempat ngobrol lama gua yang kayak, Mot, gue pengen deh punya turunan IP di luar festival untuk bos kreator. Pengen deh gue punya film apa gitu. Oh gitu, tapi gue belum ada ide, nanti deh gue pikir deh gitu. Nah makanya begitu ada kejadian ini, terus gue dapet ide, gue juga langsung mikir, eh menarik ya. Kalau misalnya copet konser mau punya ultimate face, gue mau satu ultimate face terus gue pensiun gitu, di mana ya? Oh mungkin di festival 3 hari yang pendatangnya ada 100.000 orang. 100.000 orang 1% aja ada 100% buat diri gitu. Nah jadi kayak, oh dari situ gue kenal pemilik pesta pura. Gue pikir kan maksudnya gue bisa nebeng syuting gitu. Gue gak perlu bangun panggung, gue gak perlu sewa lokasi, gue gak perlu apa, gue nebeng sama pesta pura gitu.
1: Oh jadi gitu ya.
2: Logika dasarnya sesederhana itu sih.
1: Oke.
2: Tapi terus ya gitu, jadi ya cocok logi lah gitu.
1: Nah iya, karena semuanya udah ada, penontonnya udah ada, settingnya udah ada. Cuma masalah satu nih, ini penonton gak bisa diatur karena karena itu bukan bagian dari kuasanya produksi film ini. Nah ini nih, kenapa bukan kenapa sih? Apa hal gila proses syuting yang terjadi ketika harus membaur dengan penonton pesta pora yang emang ya real gitu?
2: Jadi kita tuh ada beberapa strategi. Ini juga ada yang mempermasalahkan kemarin. Ini penonton-penonton asli kalau di shoot emang boleh nih. Sebenarnya ada klausul kalau lu beli tiket itu adalah semua. Jika lu masuk ke dalam area pesta pora, lu berhak di shoot.
1: Iya.
2: Yeah. Itu ada term and condition.
1: Iya.
2: Yeah. Kayak lu untuk jadi after movie, untuk jadi apa gitu-gitu. Itu sebenarnya. Tapi strategi kita adalah sebenarnya kita shooting itu H-. Jadi kita minta panggungnya itu udah jadi H-3 sebelum festival berjalan. Panggung udah jadi, lighting udah terpasang, semua udah terpasang. Lalu kita bawa 500 extras. Terus sudah gitu kita bawa band yang mau kita pakai. Jadi bandnya tuh ada beberapa yang kita bikin manggung 2 kali. Terus sudah gitu ada extras-extras ini kita bawa juga. Jadi kita gabungin antara shop di hari H sama ada gadaan-gadaan yang kita bikin di H-nya. Nah itu tapi challenging bahwa karena kita kan harus mengatur 500 orang untuk jadi bagian dari syuting itu gitu. Dan kita lakukan syutingnya tengah malam gitu. Nah, jadi itu kita syuting dari H-3 kita udah syuting, H-2 kita syuting. Hari H kita ambil gambar juga, ada beberapa adegan yang kita ambil di hari H. Tapi kalau yang di hari H sih sebenarnya gak terlalu diatur, jadi kita lebih ngerespon kejadian. Yang benar-benar kita atur tuh yang di hari minus dan hari plus.
1: Tapi di hari H ada ya?
2: Ada banget, ada banget, dan bahkan ada yang ke atas panggung. Tapi penonton nggak tahu. Ya gitulah, jadi akhirnya mungkin kan karena kebetulan kan gue juga suka beberapa kali menjadi show director untuk pertunjukan-pertunjukan, dan beberapa kali juga membantu show director untuk festival. Jadi gue tuh kebayang kayak misalnya untuk sebuah pertunjukan kita biasanya ada gladi resik. Gladi resik itu terjadi kan sebelum festival mulai kan. Tapi gladi resik itu semuanya udah dibikin, lightingnya, panggungnya, ngapainnya semua seperti aslinya. Di situ kan gue mikir ini mah bisa gue syuting. Nah, jadi kombinasi-kombinasi expertise dan pengalaman ini yang akhirnya membuat film ini terwujud.
1: Tapi
2: soalnya ada yang bilang kan kayak ini filmnya, apakah ini filmnya iklan pesta pora apa gitu-gitu kan. Sebenarnya kalau menurut gue ini tuh justru film yang hanya terjadi karena gabungan dari pengalaman-pengalaman individu itu tertentu.
1: Tapi kan ini kan syutingnya tuh kondisi festival yang real, dan benar sebenarnya ada tuh yang scene-nya yang gak bisa dikontrol. Karena ada gak yang gak terkontrol tapi akhirnya justru masuk dan jadi kuat banget scene itu ketika lagi di pesta pora ini?
2: Gak sih, kalau yang tidak terkontrol sih enggak. Bahwa kita ini planning-nya sangat meticulous ya. Planning kita tuh sangat detail. Tim Imaginary ini tim produksinya sangat sangat detail banget pola produksi. Jadi kita tuh sebenarnya udah tahu banget apa yang kita mau ambil gambarnya. Bahkan kita udah memprepare kalau ada trouble kita ngapain gitu. Yang alhamdulillah tidak terjadi.
1: Oke. Nah,
2: hanya orang mungkin kalau kita ngeliat emang rasanya kayak ada sih beberapa teman gue yang ketika ngeliat gimana sih cara bikinnya, nggak kebayang gitu. Padahal sebenarnya sesederhana editing magic.
1: Oke. Nah, kalau ngomongin pemain nih ya, Bang Edi ya, Iqbal Ramadan sebagai Ijal, Kristo Immanuel, Kawalabila, oh. Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, sampai Ardit Erwanda hadir nih.
2: Ada.
1: Lo bisa dibilang abang-abangannya mereka kan ya. Nah ini supaya
2: ada gua tua.
1: Di pada jelas dah tuh ya. Nih sebenarnya supaya nggak berasa seperti satu kelompok yang, kalau kelompok kan harusnya kan chemistry-nya sama ya dengan misi yang ada ya. Ini gimana cara bangunnya nih dari mereka, dari reading atau bahkan pas di venue sendiri?
2: Gue juga sebenarnya gue tuh ketika gue menawarkan ide ini kan gue juga datang ke Imaginary kayak, tapi gue bilang gue kan nggak pernah bikin producer film ya. Gue punya pengalamannya syuting banyak, dari mulai ngerjain video klip iklan selama 20 tahun.
1: Okay.
2: Terus kemudian gue bergeser jadi ke show directing, show Raisa, segala. Tapi gue gak pernah bikin producer film. Jadi gue datang ke atas, gue udah bilang, gue mau belajar. Bantu gue untuk belajar producer film. Makanya atas kemudian, oke, lu gue tempelin sama scriptwriter, Rino Sardino. Oke, lu gue tempelin sama editor, Bali Justia. Oke, tes kita pakai ini. Jadi banyak kan tes ini memang ditawarkan oleh Ernest. Jadi ketika Ernest nyebutin, pakai Iqbal, pertanyaan gue nomor satu adalah, emang bisa ya? Ketika gue menulis naskah, gue sama sekali tidak terpikir, gue gak berani bahkan bermimpi bahwa gue bisa dapetin seorang Iqbal Ramadan.
1: Oh,
2: ya, okay. Gue jauh dari impian gue gitu. Ternyata dianya mau gitu. Ternyata dianya mau karena dia ngerasa dekat dengan dua dunia itu, musik dan film. Terus kemudian Kristo ada bagian dari manajemen HH Corps-nya, Ernest. Dan ternyata dia juga mau gitu. Terus kemudian Hawaii Labiba ternyata suka banget sama Imaginary, suka, dan kami udah kenal lumayan lama lah kalau sama Hawaii. Zulfa cukup, hubungannya cukup dekat dengan Iqbal karena dulu pernah di Dilan. Terus Ardit juga pernah bekerja sama dengan Ardit. Jadi banyak yang memang karena memang ada faktor pertemanan, tapi banyak juga faktor ini benerannya syuting di Pesta Pora kok aneh banget idenya, penasaran deh gue akhirnya gitu. Mungkin karena idenya tidak biasa gitu ya. Jadi justru bikin orang lebih ke penasaran dan akhirnya ingin terlibat gitu. Makanya banyak banget di sini cameo-cameo yang gue sih syukur alhamdulillah mau terlibat, kayak misalnya Vincent. Vincent kan di trailer satu pun udah kita liatin kan ada Vincent. Orang tuh ternyata tahunya adalah Vincent nggak mau main film. Gua nggak tahu, gua kenal Vincent ya dalam konteks pertemanan musisi ya. Jadi ketika gua ajakin ya dia ayo aja, baru setelah belakangan gua tahu, oh Vincent tuh nggak mau main film. Gua nggak tahu, gua pikir gua cuma kayak ngajak temen doang gitu. Jadi di kita tuh banyak yang faktor-faktor gitunya lah, gitu ada. Kalau Iqbal bilangnya ini tuh kayak ngerjain tugas akhir sinematografi IKJ, gitu. Ada spirit, bantuin temen gitu.
1: Ada spirit indie.
2: Mungkin ya, karena kan semua juga tahu ini tuh debut gue pertama. Meskipun gue umur 48 tahun debutnya ya, tapi mungkin gitu kan orang yang, oh gue tahu Kemot, ayo gue bantuin deh. Terus idenya apa, oh lucu idenya, ayo deh gue bantuin. Banyak gitunya, alhamdulillah.
1: Oke, baik. Nah, ini untuk menutup obrolan kita, ini operasi Pesta Copet. Pesan apa sih, Bang Kemot, yang mau lo sampaikan dari film ini sebenarnya?
2: Ya sebenarnya, menurut gue ini satu gagasan yang belum pernah ada kan ya. Maksudnya, eksplorasi kreatif yang ajaib gitu. Yang menurut gue, Imaginary cukup nekat untuk mengambil rute ini. Nah, gue sih sangat berharap penonton film Indonesia mau membuka diri dan mata terhadap inovasi yang dilakukan oleh Imaginary dan percaya sama track record yang Imaginary sudah lakukan sama ini. Tapi di samping itu gue juga sebenarnya pengen menggarapnya adalah sebenarnya gue mencoba berempati sama copet-copet ini instead of sekedar menyalahkan. Karena gue ngerasa gak mungkin ada orang dari bangun tidur, aku mau jadi copet, gitu. Semua itu pasti terpaksa ada di posisi ini. Mungkin mereka gak punya kesempatannya, dari kecil, dari lahir memang di situasi yang miskin, tidak ada janji-janji 19 juta lapangan pekerjaan, tidak ada. Maksudnya kayak ternyata mungkin ya semuanya memang kepepet dan situasi industri ekonomi gitu. Jadi kita berusaha mencari empati ke sana.
1: Okay.
2: Terus gitu, ada satu percakapan yang gue coba masukkan di sini, yang kalau yang di atas saja boleh nyopet, kenapa kita yang di bawah nggak boleh? Ouch.
1: Ada bel tuh. Puas banget dia ketawa ya. Kita nyapuinnya repot nih. Bang Kemot.
2: Nah itu, tapi maksudnya gini, bahwa intinya adalah berusaha berempati.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi supaya, karena kan sebenarnya menarik kita, biasanya orang nanya, kok lu bikin film tapi tokoh utamanya penjahatnya? Itu kan menarik.
1: Iya. Yeah.
2: Justru gue berusaha ngeliatinnya bahwa, kalau kita bangun berempati, bahwa kita bisa ngeliat bahwa masalahnya lebih besar dari hanya sekedar, kayak, lu gak bisa menjelaskan masalah kriminal hanya dengan tangkap-tangkap ini. Lu harus bicara soal kesejahteraan yang lebih dalam konteks yang lebih luas. Tapi, gue berusaha menyampaikan ini dengan cara ala imaginari, komedi.
1: Oh, sebenarnya komedi ya?
2: Oh, akhirnya filmnya film komedi kok.
1: Oh.
2: Bahkan komedi konsultan kami adalah Awe.
1: Awe Andi Wijaya.
2: Nah, itu tuh, kita juga, saya sadar maksudnya pengen ada komedi, tapi gak nyangka setelah kita FGB, terus kemarin-kemarin udah tayang tuh, from start to end tuh ketawa terus nonton, tuh ternyata memang se-powerful itu komedinya Awe gitu.
1: Yoi, okay.
2: Dan malah buat gua menarik, kita kalau teorinya, bahkan katanya kita kalau kata Ernest, kalau kita menyampaikan sebuah kritik sosial lewat komedi, justru lebih masuk, karena orang let their guard down. Mereka tahu ini tentang komedi, mereka melepaskan guardnya tanpa sadar sebenarnya dipenetrasi sama isu sosial.
1: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Itu menarik lah. Nah, semoga penonton Indonesia terbuka, mau melihat genre yang berbeda ini, mendukung genre film yang berbeda, mendukung imaginari untuk terus-terusan berinovasi bikin film-film yang berbeda terus.
1: Sip. Wow.
2: Dengan didukung pergi ke bioskop.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kalian bisa beli kopi 50.000 setiap hari, berarti kalian bisa nonton bioskop 35.000, 40.000.
1: Itu dia ya, udah tayang di bioskop terdekat ya. Yo, Bang Edi Kemot ya. Semoga ini bertahan dan bisa berbulan-bulan. Amin. Di layar
2: mohon
1: bioskop.
2: Doanya ya. Semoga yeah. Niat baik kami tersampaikan dan diterima di Indonesia.
1: Oke, okay. Thank you Bang Edi ya.
2: Sama-sama.
1: Siap, selamat siang.
2: Selamat rekan-rekan suara, terima kasih semuanya.
1: Ya. Selamat siang Bang Edi, thank you.
2: Sama-sama.
1: Oke, selamat suara. Makin penasaran apakah operasi Ijal dan teman-temannya bakal berjalan mulus dari dar-der-dornya proses syuting atau justru berantakan di tengah lautan manusia? Jawabannya bisa langsung sahabat suara temukan di Operasi Pesta Copet. Ada Iqbal Ramadan, Kristo Immanuel, Kawal Labiba, Zulfa Maharani, Fauzan Lubis, Ardit Erwanda, dan masih banyak lagi. Disutradarai oleh Edi Kemot yang sudah tayang dari tanggal 27 Agustus 2026.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
7: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
8: tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati.
9: Penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
10: Jabarno edisi Senin 31 Agustus diantaranya mengenai kemarau panjang ratusan warga di 5 desa di Kuningan krisis air bersih. 3 kantor di lingkungan Pemkab Bogor digeledah KPK. Pemprov Jabar bentuk tim investigasi usut kasus dugaan Wakil Bupati Sumedang. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabarno selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor BKPSDM, Bapenda, serta Disdik Kabupaten Bogor. Petugas menggeledah sejumlah ruangan untuk mencari bukti dugaan korupsi. Penyidik menduga perkara berkaitan dengan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Kabupaten Bogor.
11: Suasana di kantor BKPSDM dan Bapenda Kabupaten Bogor Kompleks Segar Beriman Cibinong terlihat didatangi sejumlah petugas KPK. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah petugas terlihat membawa dokumen dari dalam gedung kantor BKPSDM dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil minivan berwarna hitam dengan nomor polisi Jakarta. Penggeledahan tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi di Bapenda Kabupaten Bogor. Dalam perkara ini KPK disebut telah mengamankan uang sekitar 1,5 miliar rupiah.
9: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan beberapa dokumen berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Selanjutnya tentu penyidik akan melakukan penelaahan, analisis dan juga konfirmasi setiap temuan dalam kegiatan penggeledahan dengan alat bukti lainnya.
11: Sebelumnya KPK telah meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saat ini KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang terlibat serta alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Penggeledahan di sejumlah lokasi menjadi bagian dari upaya penyidik KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat penanganan perkara.
10: Praktik pembuatan surat izin mengemudi SIM palsu yang dijalankan dari sebuah rumah di Kampung Pakuwon, Desa Cibodas, Kecamatan Bojonggenteng, Kabupaten Sukabumi terbongkar.
12: Satreskrim Polres Sukabumi mengamankan seorang pria berinisial HS yang diduga menjadi pembuat sekaligus pengedar dokumen tersebut. Dari penelusuran awal, polisi menemukan sedikitnya 4 warga di Kabupaten Sukabumi yang menggunakan SIM yang diduga hasil produksi tersangka. Kasatreskrim Polres Sukabumi, Inspektur Polisi 1 Dudi Suhriana mengatakan, HS diamankan bersama sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi SIM palsu. Dia menjelaskan, dari pemeriksaan awal, polisi menduga pembuatan SIM dilakukan berdasarkan pesanan. Korban memperoleh informasi mengenai jasa pembuatan SIM dari orang yang sebelumnya menggunakan jasa tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi, yakni Rp400.000 untuk SIM C dan Rp500.000 untuk SIM A. Selain SIM, polisi juga menemukan indikasi tersangka pernah membuat dokumen kependudukan palsu. Namun penyidikan masih melakukan pendalaman untuk memastikan jenis dan jumlah dokumen yang telah diproduksi tersangka.
13: Pelaku menawarkan dengan nilai yang variatif, ada yang 400 ribu, ada yang 500 ribu. Dengan waktu 2-3 hari diterbitkan SIM yang dimaksud.
12: Atas dugaan pemalsuan itu, penyidik menerapkan ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat. Tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.
10: Jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran mengalami kerusakan fatal hingga struktur konstruksinya anjlok dan patah.
14: Peristiwa terjadi Minggu sore kemarin hanya beberapa saat setelah jembatan diresmikan secara langsung oleh Bupati Pangandaran Citra Pitriami. Insiden berlangsung mendadak ketika rombongan pejabat daerah dan warga melintas beriringan di atas jembatan sepanjang 60 meter itu. Salah satu komponen angkur atau pengikat utama konstruksi dilaporkan patah hingga menyebabkan jembatan anjlok seketika saat dinaiki sekitar 50 orang.
8: Tragedi jembatan Pamotong patah disertai Ibu Bupati di Pangandaran.
14: Meski tidak ada korban jiwa, Bupati Pangandaran Citra Pitriami dilaporkan sempat mengalami shock dan luka memar di tangan. Selain itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Lingling Nugraha Senjaya serta sejumlah warga juga mengalami luka lecet. Anjloknya jembatan penghubung menuju Kampung Budaya Desa Marga Cinta ini diduga kuat dipicu oleh kelebihan kapasitas. Namun hingga Senin pagi ini, belum ada pernyataan atau keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun pihak berwenang terkait penyebab pasti kerusakan struktur jembatan. Saat ini, akses penyeberangan jembatan Pongpet ditutup total dan warga diimbau menggunakan jalur alternatif demi keselamatan.
10: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemprov Jabar membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penganiayaan dan pelecehan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang dengan sekretaris pribadinya atau Sekpri berinisial R.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tim investigasi ini dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif. Dedi pun meminta semua pihak agar bersabar untuk menunggu hasil pemeriksaan tim investigasi dan tidak dulu memberikan opini atau narasi yang tidak benar.
16: Membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Sumedang agar peristiwa itu bisa tersaji secara objektif, bukan berdasarkan opini atau asumsi.
15: Sebelumnya muncul dugaan pelecehan, penganiayaan dan penyekapan terhadap sekretaris pribadi Wakil Bupati Sumedang, di mana kasus ini diduga menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, istrinya, serta saudara sepupu Wakil Bupati yang juga anggota DPR RI beserta ajudannya. Informasi ini dilaporkan awalnya beredar melalui media sosial dan melalui pesan WhatsApp berantai. Peristiwa terjadi pada Senin 17 Agustus 2026 siang ketika korban diperintahkan untuk mengurus uang operasional di rumah dinas Wakil Bupati. Pada saat itulah terjadi dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Wakil Bupati. Malam harinya, korban kembali dipanggil oleh istri Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, korban disebut mengalami penganiayaan fisik oleh sejumlah orang secara bergantian. Tuduhan itu dibantah keras oleh Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila dan selanjutnya juga muncul bantahan dari korban.
10: Dilanda kekeringan, 5 desa yang tersebar di 4 kecamatan di Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, Basnas Kuningan menyalurkan air ke sejumlah wilayah terdampak.
17: Dengan membawa jeriken, ember, dan galon, ratusan warga Dusun Sukaasih Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, menyerbu lokasi penyaluran. Mereka rela mengantre karena sumur-sumur warga mulai mengering sejak 2 bulan terakhir. Warga yang telah menunggu langsung mengambil air yang disalurkan Basnas Kuningan sebanyak 9.000 liter. Pasokan tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Tanpa pasokan dari pihak luar, masyarakat terpaksa mengambil air dari sumber di kawasan pegunungan yang jaraknya cukup jauh. Bahkan mereka harus bergiliran hingga malam hari lantaran debit air yang mengalir sangat kecil.
18: Hampir 2 bulan Bapak, dari sumur tuh ada, cuman sedikit. Kan ada dari gunung, dari Jabranti, sekarang enggak ada.
19: Udah enggak ada, susah airnya.
18: Susah. Itu kan ada penampungan bak kayak gitu Pak, tapi itu buat satu kampung di sini, ngantri sampai malam.
17: Kondisi ini menjadi persoalan yang kerap dihadapi masyarakat setiap musim kemarau. Mereka berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serta menyalurkan bantuan selama kekeringan masih berlangsung. Untuk membantu masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Kuningan Timur, Basnas Kuningan terus melakukan penyaluran air.
20: Kami dari Basnas mengirimkan sekitar 9.000 liter air. Musim kemarau nampaknya masih panjang juga. Ke kita juga beberapa desa sudah banyak pengajuan. Satu minggu ini kita akan mengirimkan drop air bersih untuk beberapa desa. Seminggu ini aja full, hampir tiap hari.
17: Hingga saat ini, distribusi telah dilakukan di 5 desa yang berada di 4 kecamatan, yakni Desa Mekarjaya, Cimahi, Cilayung, Cihanjaro, dan Karangkancana.
10: Memasuki musim kemarau panjang, para petani di Kampung Sukasirna, Desa Mangunsari, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, memanfaatkan kincir air tradisional untuk menyelamatkan lahan pertanian mereka.
21: Kincir berbahan bambu ini berfungsi mengalirkan air dari Sungai Citandui ke sawah-sawah warga agar terhindar dari ancaman gagal panen. Teknologi karifan lokal yang diandalkan secara turun-temurun ini terbukti sangat efisien. Satu unit kincir air mampu mengairi lahan sawah seluas 1 hektar secara bergantian dan beroperasi selama 24 jam penuh tanpa biaya bahan bakar. Salah seorang pembuat kincir air, Adim Dimyati, menjelaskan keuntungan ekonomis yang dirasakan para petani.
22: Pupuk bisa mengurangi ya?
23: Dikurangin. Biasanya 2 kali, ini 1 kali juga cukup.
22: 1 kali cukup?
23: Cukup.
22: Tadi Bapak mengatakan 1 kincir.
23: 1 hektar kurang lebih.
21: Pembuatan satu unit kincir air menelan biaya sekitar 1,2 hingga 1,5 juta rupiah untuk membeli material bambu, kayu, leher besi, dan selang pengalir. Seluruh proses perakitan dilakukan secara gotong royong oleh belasan warga setempat tanpa menggunakan alokasi upah tenaga kerja. Praktisi kincir air generasi ketiga, Jalil, mengungkapkan daya tahan dan tantangan penggunaan kincir bambu.
1: Kalau pengerjaannya nih sama masyarakat, Pak.
2: Iya, sama masyarakat. Cuma 16 orang. Iya, yang bikin, ya kerjanya. Gitu. Yeah. Kalau ada mah sumbangan dari pemerintah lah. Cuma yang satu orang pakai biaya, gitulah gitu. Satu kinci, berapa kira biayanya yang ngasihnya, gitu.
21: Kendati rentan hanyut jika terjadi luapan sungai, keberadaan kincir air ini menjadi juru selamat utama petani Raja Polah Tasikmalaya di tengah teriknya musim kemarau. Warga berharap adanya perhatian dan bantuan subsidi material dari pemerintah daerah agar pengadaan kincir air dapat terus ditingkatkan.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada satu kewajiban yang belum dilaksanakan, sahabat suara. Entah itu membayar cicilan, melunasi hutang teman. Karena gimana ya, ini agak sedikit berat sih sahabat suara, kalau kita udah dibantu sama teman untuk dipinjamkan hartanya mereka untuk ngebantu keberlangsungan hidup kita dan membuat kita untuk bisa berpikir lebih jernih. Seenggaknya sih harus dibayar. Kadang paham banget, belum ada angkanya, tapi setidaknya dikomunikasikan. Jangan ngilang, jangan ditagi malah marah-marah, karena kita harus hargai seberapa baiknya teman kita yang sudah membantu meminjamkan uang untuk keberlangsungan hidup kita. Tapi ini kayaknya agak beda ya, kalau Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto bilang, katanya Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek memperoleh pagu anggaran sebesar 2,67 triliun rupiah untuk tahun 2027. Dan ini dari kompas.com. Jadi angka ini disebut masih kurang 6,62 triliun rupiah dari usulan tambahan yang sudah diajukan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kemensetnek, termasuk dalam hal pelayanan bagi presiden dan wakil presiden. Berapa? Kurangnya 6,62 triliun rupiah. Hai teman-temanku yang di saldonya tinggal 7 ribu. Tinggal 7 ribu ngomongin angka 6 miliar. Kok jauh ya? Ada yang ingat lagu ini lagu apa? Akan hadir Reza dengan Keabadian setelah Bilal Indrajaya dengan Niscaya di Iswara.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Wah, depan studio Iswara sudah rame karena akan membuat konten bersama Adrian Khalif. Baiklah, untuk saya sudah ke toilet ya. Jangan lupa sahabat suara yang dari jam pagi belum beranjak dari tempat duduk kantor atau apapun itu, jangan lupa berdiri ke toilet. Terus juga pesan minuman itu, ambil air minum, stretching ya. Ngomongin tentang Bandung, karena muncul tiba-tiba ada Cici Glenka yang tinggal di Hegar mana. Ngomongin tentang Bandung, jadi ingat ada satu tempat penginapan yang sepertinya udah berubah ya harganya ya, di daerah Riau, namanya Ivory. Itu tempat saya stay sama pasangan saya waktu sering lari pagi di Bandung. Terus nanya, kopi yang enak sekarang di Bandung apa sih? Kasih tahu dong sahabat suara dong ya, supaya ke Bandung tuh ngopi pagi jadi lebih bervariasi gitu.

dari selera masing-masing, karena bisa aja nih lagu enak tapi orang lain juga gak suka. Tapi semoga kamu suka ya dengan Nuh featuring Das Boy dengan Yang. Ada juga Andin, Milikmu Selalu, siap dimainkan.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara.

0: Reptil Healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: September, apakah ceria atau Septembernya biasa aja?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota

0: RRNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Bandara Husein Sastra Negara didorong jadi pintu gerbang branding Kota Bandung. Cermati perubahan desil, Pemkot Bandung pantau hingga kewilayahan. Pemprov Jabar jamin pengobatan korban begal. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Aktivasi kembali Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung membuka akses penerbangan dari dan menuju Kota Bandung sekaligus menjadi peluang bagi pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat branding kota serta mendorong sektor pariwisata, perdagangan hingga pendidikan. Saat berkunjung ke Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Angkasa Pura untuk memanfaatkan sejumlah ruang di kawasan bandara sebagai media promosi Kota Bandung. Salah satunya melalui penyediaan videotron dan area tunggu yang sekaligus dapat menjadi ruang pengenalan identitas Kota Bandung kepada para penumpang. Menurutnya konsep branding tersebut akan mengangkat berbagai identitas Kota Bandung, termasuk kekayaan seni, budaya, dan kuliner. Pemerintah Kota Bandung juga sedang menjajaki dukungan anggaran maupun sponsor untuk menghadirkan seni tradisional khas Bandung, serta display produk kuliner lokal di area bandara.
1: Sesuai dengan arahan dari Presiden, kan bandara internasional yang akses langsung ke lokasi wisata itu harus dibuka dan diaktifkan. Makanya yang pertama diaktifkan dan dibuka itu Bandung dan Yogyakarta sebagai satu di antara 10 destinasi utama sejak tahun 2016.
2: Alhamdulillah ini adalah spot yang memang merupakan spot kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak Angkasa Pura, di mana kami punya videotron sepanjang ini. Kemudian tempat duduk ini untuk kita foto-foto sambil nunggu. Duduk juga nyaman. Kita juga ini bagian dari branding Kota Bandung. Branding Kota Bandung ini kita akan mulai dari masalah Bandung, masalah rasa. Makanya nanti ada tulisannya apa? City of Champions.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi prestasi anggota Pramuka Garuda asal Kota Bandung. Apresiasi disampaikan Erwin saat menjadi pembina upacara dalam kegiatan penyematan Pramuka Garuda tingkat kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung tahun 2026. Menurutnya proses penyematan tanda Pramuka Garuda kepada anggota-anggota terbaik merupakan bukti nyata dedikasi, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah dalam menempuh setiap tingkatan kepramukaan. Erwin merasa yakin melalui gerakan Pramuka, generasi muda Kota Bandung akan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, Erwin meminta para anggota Pramuka Garuda untuk terus menjadi teladan dan agen perubahan bagi lingkungan sekitar.
3: Kegiatan hari ini tentunya bukan sekedar sebuah acara seremonial, tetapi merupakan momentum penting untuk memberi penghargaan kepada putra-putri terbaik gerakan Pramuka Kota Bandung yang telah menunjukkan ketekunan, kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan, serta karakter baik dalam perjalanan kepramukaannya.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan perubahan status desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara faktual. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung akan mencermati kondisi masyarakat di lapangan agar warga yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan perlindungan hanya karena perubahan status dalam pendataan. Menurutnya, untuk memastikan kondisi warga sesuai dengan data, pemerintah Kota Bandung akan melakukan pemantauan hingga tingkat kewilayahan. Salah satu instrumen yang digunakan yakni program Siskamling Siap Jaga Bencana yang dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi dan aspirasi secara langsung.
1: Jadi banyak yang bertanya, kan masalah desil ini, maka yang kita lakukan bukan verifikasi dan penyelidikan lapangan. Artinya, masalah penanganan kemiskinan tidak hanya ada di dunia sosial, tapi juga dinas ketahanan pangan, dinas tenaga kerja, dan dinas-dinas lain yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat, termasuk kewilayahan. Itulah sebabnya kita akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan. Dari situ kita akan melakukan musyawarah kelurahan. Memang bukan hal yang mudah ya untuk melakukan verifikasi dan validasi lapangan, karena secara peraturan yang harus verifikasi dan validasi itu adalah pemerintah pusat di Jakarta. Nah, kalau presisinya ada di mana? Di kesuran. Itu sebabnya kita bikin musyawarah. Dan untuk dalam tanda kutip ganjel, walaupun di media sosial ramenya desa 9-10, yang betul-betul kita perhatikan adalah yang transisi 5 ke 6. Karena transisi 5 ke 6, 4 ke 5 itu transisi yang betul-betul orangnya sangat penting.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kepastian pengobatan dan perawatan korban tindak kejahatan jalanan atau begal dan korban kekerasan lainnya dijamin oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi. Vini menegaskan, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh direktur rumah sakit untuk keperluan tersebut. Bahkan surat edaran atau SE dikeluarkan 2 kali untuk mempertegas komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat melindungi warganya yang menjadi korban kekerasan. Namun Vini menjelaskan korban kekerasan akibat tawuran atau perkelahian sama sekali tidak dijamin.
5: Bahwa sebetulnya kebijakan surat edaran yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa untuk korban begal, korban kekerasan itu dijamin untuk proses perawatannya yang tidak dijamin oleh BPJS ataupun asuransinya itu dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya surat edarannya sudah ada di bulan Februari 2026. Nah, tetapi mungkin karena informasi kurang begitu meluas, akhirnya dikeluarkan kembali di Agustus kemarin terkait surat edaran tersebut yang disampaikan kepada seluruh direktur rumah sakit. Ya, jadi seluruh direktur rumah sakit ketika ada kasus begal, kasus punten korban kekerasan misalnya pemerkosaan, ya ataupun misalnya kasus kekerasan lainnya di luar perkelahian dan tawuran. Jadi kalau untuk perkelahian dan tawuran itu tidak kami jamin pembiayaannya.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang tersangka berinisial MN 23 tahun yang merupakan bandar dari obat keras tertentu atau OKT. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Faruk Rozi mengatakan tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kecamatan Andir, Kota Bandung yang sudah diubah menjadi gudang penyimpanan obat-obatan. Dari rumah tersebut polisi berhasil menyita sebanyak 100 ribu butir obat keras tertentu atau OKT yang siap diedarkan di wilayah Bandung Raya.
6: Yang kami laksanakan pengungkapan penggerbekan gudang di dua lokasi yang berbeda, yang pertama di Marga Asih, yang kedua di Andir, yang mana ribuan obat keras terbatas tersebut itu akan diedarkan di wilayah Bandung Raya.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan lo ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu enggak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih. Tapi kalau lu nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: keluarga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh

0: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
1: Peralatan elektronik.
2: Atau orang tuaku mungkin suka anime kali ya.
0: Oh, anime. Iya.
1: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
2: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
1: Ya, ramai.
2: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Nah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, tetap.

0: Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
1: Kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
0: Sikat akhirnya.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.

0: disangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan

0: berjanji untuk saling bantu wujudin bucket list ini.
1: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si Mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari menyapa semua sahabat suara yang lagi mendengarkan siaran suara santai dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti di edisi hari terakhir penutup bulan Agustus, guys. Kemarin udah pada gak sabar, pada nanya juga kapan kira-kira Agustus ini bakalan berakhir. Karena semoga sih harapannya ada yang baru di bulan September nanti. Entah itu pacar baru, entah itu rumah baru, mobil baru, motor baru, atau apa gitu yang baru-baru, guys.

Pendung suara warga Indonesia. Aduh, merinding ya, Bo. Dikasih opening lagunya Noah X Ramen Girl dengan suara dalam kepala. Gimana, gimana? Ramen Girl. Halo, apa kabar guys? Sama suara balik lagi nih. Yunivelia Sari di suara santai dari jam 4 sore hari ini sama dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Hari terakhir di edisi suara santai untuk bulan Agustus ini, sahabat suara, gimana? Udah pada gajian atuh? Belum tah Yun, orang gajiannya atuh tanggal 1 apa tanggal 2 gitu. Harap bersabar ya. Begitulah ya sahabat suara, namanya juga siklus bulanan. Aduh, siklus bulanan ya dong, termasuk siklus bulanan benar ya. Kalau gajian tuh sahabat suara, siklus bulanan yang kayaknya setiap bulan itu selalu ditunggu, selalu dinantikan. Benar gak sih? Kapan ya pundi-pundi uang itu akan bertambah gitu ya sahabat suara ya. Makanya kalau misalnya ternyata sahabat suara masih menanti dengan harap-harap cemas karena memang belum gajian nih, ya udah ini berarti tanggal-tanggal mode bertahan ya. Tapi kan besok udah tanggal 1, semoga ada harapan baru, ada rezeki yang baru, pekerjaan yang baru, kabar baik yang baru, ada rindu-rindu baru, ada sayang-sayang yang baru, ada atau ya ada hobi baru yang juga mungkin kalian bisa jalanin sahabat suara. Hobi apa nih dalam hal ini? Jujur, kalau perempuan kan gak jauh hobinya dari make up, belanja, jalan-jalan, ke coffee shop, foto-foto ya. Gak jauh dari itu ya sahabat suara. Tapi ternyata kan gak cuma sampai di situ ya, hobi baru teh gitu. Bisa dicari kok, bukan karena memang ditanya apa yang kita suka dari dulunya aja. Tapi ada yang mungkin baru punya hobi seneng running atau lari di beberapa waktu belakangan ini. Ada yang mungkin baru menggilai sepeda. Ada yang baru mencintai padel. Ada yang baru banget suka sama yang namanya misalnya merakit sesuatu atau ngelukis. Atau mungkin lagi seneng-senengnya ngerjain berbagai macam hal yang di luar zona nyamannya kita. Biasanya gitu sahabat suara. Ya kalau butuh-butuh referensi, daripada ngulik sosial media bosen gitu-gitu aja, mendingan cari yang kayak lebih kreatif gitu ya. Aku lagi cari hobi baru untuk apa ya yang sekarang bakat atau hobi yang akan kepake itu adalah ngedit foto misalnya, ngedit video misalnya, bikin caption yang menarik misalnya untuk jadi tagline sebuah berita atau buat postingan pribadi kita gitu ya, atau berbagai macam hal yang berhubungan dengan sosial media tapi kita berada di baliknya gitu sahabat suara. Itu kayaknya bakalan kepake banget deh hobinya ya, karena sekarang ini kan semua kerjaan kayaknya bisa di remote dari manapun gitu ya. Jadi ya kalau menambah bakat, menambah hobi untuk mengerjakan something kreatif dari handphone kita dan bisa ngasilin duit, kayaknya bakalan jadi sesuatu yang bakalan menghasilkan gitu gak sih sahabat suara, iya kan? Sama nyari inspirasi, mau dengerin lagu apa suara hari ini boleh banget sahabat suara. BDK spasi nama spasi umur spasi lagu favorit requestannya sahabat suara, karena ini hari Senin berarti yang di request lagu Indonesia yang hits ya, bukan lagu jadul, bukan lagu barat, tapi lagu Indonesia yang hits ya. Lagu barat yang ngikutin playlist Uni aja, tenang akan ku beri yang terbaik untuk kalian ya. Selamat sore buat request pertamaku, ada Juwita. Hai Teh Yuni, hari ini aku lagi banyak banget tugas dari sekolah. Tapi beberapa hari ini gigi aku lagi sakit banget, jadi mengganggu aktivitas. Kayak sekarang nih lagi nugas, jadi kurang fokus ngerjainnya. Mau lagunya Kesepian dari Viera dong Teh Yuni, terima kasih. Oh, kesepian banget gak sih? Gimana lagi ya? Iya gitu deh. Gak lah, semoga ini mah hanya memang judul lagunya aja ya. Sayang-sayangku gak bisa request lagu barat ya. Please banget, aku capek deh ngulangnya. Jadi gini, iRadio dulunya atau yang sekarang menjadi iSuara ini sudah bisa memutarkan lagu mancanegara alias lagu barat. Tapi lagu barat hanya bisa di request di edisi siaran aku hari Rabu. Hari Kamis yang bisa kalian ikutin adalah request lagu Indonesia jadul. Ya, berarti kalau hari Rabu, gimana nih Teh Yuni kalau tetap pengen dengerin lagu Indonesia? Ya boleh, request aja, tapi baratnya juga yang diutamakan gitu ya untuk di request. Kalau Kamis jadul, Indonesianya yang diutamain, baratnya ngikutin playlist. Sisa harinya
lagunya Indonesia hit semua guys. Terus lagu baratnya gimana? Ngikutin playlist aku ya, gitu loh. Please, capek deh, ulang-ulang terus. Semoga pada paham ya. Please, tolong pahami. Aduh, sebel. Gitu loh Sobat Suara ya, kayak Sobat Suara yang mungkin pengen tahu ada lagu mancanegara apa nih yang udah ada di playlistnya Yuni hari ini. Ada Tyler dengan Chanel, ada Ray dengan Where Is My Husband, I Don't Know, My Husband Still Working. Terus ada juga lagu dari Sam Smith. Ada juga lagu dari R. Kelly, I Believe I Can Fly. Yay. Wases dan lagu-lagu barat lainnya. Sekali lagi ya, aku bilang terakhir ya, hari ini lagu barat yang ikutin playlist aku ya. Jadi tugasnya Sobat Suara, request lagu Indonesia favoritnya kalian yang pengen didengarkan hari ini. Request yang lain sudah banyak masuk di 08112201051, tapi aku mau puterin dulu deh lagu pertama yang masuk sebagai requestan di Suara Santai hari ini. Spesial buat yang lagi pada ngerjain tugas, termasuk buat Cuwita. Semangat.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihangplaswalk.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
4: Tapi, makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat, please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

Ini Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Melia Sari di Suara Santai sampai dengan jam 7 malam hari nanti, Sambah Suara. Senang banget bisa nemenin kalian dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Bandung diguyur hujan di beberapa wilayah tapi tidak menentu nih, Sambah Suara. Update-nya tadi sih katanya teman-teman yang di wilayah Antapani itu hujan badai, Dro, tapi sudah berhenti. Lalu sekarang update dari suami aku, hujan badainya ada di Soekarno-Hatta, Hendra. Ya Allah, ini kayaknya enggak rata ya anginnya ke kita baru mulai. Mana coba? Ya Allah, hujan. Allahumma Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah ya Rabbi, semoga Engkau turunkan hujan yang membawa beribu berkah, kebaikan dan manfaat untuk kita, umat manusia, makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Setelah lama sekali kekeringan, alhamdulillah akhirnya ada hujan, Sambah Suara. Yang lagi susah air di rumahnya, alhamdulillah ya, ditandaian dulu. Seenggaknya bisa untuk nyiram jalan, nyiram tanaman, untuk beberapa hewan-hewan yang dikencarkan gitu di rumah kan suka nyicip-nyicip minum dari air-air hujan ya, Sambah Suara ya gitu. Semoga bermanfaat pokoknya. Tapi buat yang tidak prepare karena hari ini bakalan turun hujan, semoga Allah selamatkan. Setibanya di rumah nanti bisa langsung istirahat, bersih-bersih, istirahat, rebahan, santai gitu ya, Sambah Suara. Jibruk sih pasti kalau gak tahu-tahu banget perkiraan cuaca hari ini hujan. Tapi aku tuh dikasih tahu sama Kamandaru, sama anak aku. Dia lihat weather dari kemarin, katanya bilang, "Bubu, perkiraan cuaca 3 hari ke depan akan turun hujan di wilayah Bandung dan sekitarnya." Betul Kamandaru? Betul, dan ternyata memang iya nak, hujan di beberapa tempat. Dan salah satunya di depan kantornya Suara Bandung baru saja turun hujan. Kirain beda ya, kirain enggak bakalan turun hujan di situ, ternyata ada hujan juga ya. Meskipun lagi hujan ya, dingin di luar sana, tapi buat yang di dalam rumah mah rasanya ngelekep hareudang, panas. Apalagi buat para pendukung tim Indonesia, kayaknya lagi agak panas nih. Kenapa sampai di 30 menit pertama ini kok skornya masih tertahan imbang di 0-0 ya. Sedang berlangsung saat ini, Sambah Suara, kualifikasi AFC U20 Asian Cup China 2027 Indonesia versus Malaysia lagi berlangsung di New Laos Stadium di Laos ya. Ini seperti yang tadi kita sampaikan informasi dari teman-teman magang kita, dibikinin langsung redaksinya by informasi hari ini di menit ke-30. Skor masih imbang, tertahan di 0-0, Sambah Suara. Semoga hujan, doa, usaha dan upaya dari teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di lapangan hijau dari tim Indonesia ya, AFC U20 ini bisa menunjukkan hasil yang terbaik, performa yang terbaik untuk membawa Indonesia mempunyai skor yang oke dong. Selamat sore, halo. Tadi siapa ya, bentar, Juwita lagu request pertama sudah aku putarkan. Terus tadi Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan, requestan dari Kang Teddy yang lagi di jalan dengerin Yuni hujan, katanya Neng Yun. Di mana atuh Kang, ini teh posisinya hujan. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan ya, dan hujannya tidak menimbulkan macet atau masalah apa gitu ya. Masalah sih, panggilan manggil hujan ternyata harus cuci mobil atau cuci motor ya. Kemarin temanku melakukan hal tersebut, terima kasih loh buat teman-teman yang melakukan prosesi pemanggilan hujan dengan cuci mobil atau cuci motor. Juwita lagunya diputerin, abai. Seperti yang tadi Yuni bilang, aku gak bisa puterin lagu barat hari ini. Jadi please requestnya lagu hits Indonesia aja, lagu baratnya ngikutin playlist aku ya. Jadi aku minta ke abai, boleh di request ulang saja. Ada Kang Wahyu di Ciseeng, tadi lagu dari Tulus, Teh Hijau, requestannya Kang Wahyu. Ya, mau dengerin lagu Teh Hijau Tulus. Spesialnya dikirimin untuk sahabat Iswara saja. Sukses selalu Teh Yuni, sama-sama. Sukses selalu juga Kang Wahyu di Ciseeng. Terima kasih sudah selalu setia merequest ya. Ada juga request yang sudah masuk di 0811 22 0051. Ada Nova Eka Pratama. Sore Kak Yuni, kenal ini, aku Nova dari Lembang, mau request lagu Indonesia karena aku baru beres tes bahasa Inggris, jadi telinga rasanya udah capek gitu dengerin Inggris. Mau request lagunya Garis Terdepan, Kerabat Kerja. Akhirnya tadi lagunya diganti, yang diminta gak ada, adanya yang featuring Firsa Besari. Terus akhirnya
bagai peluru Firsa Busana ada gak, Kang? Ada juga. Terus akhirnya kayak udah deh apa garis terdepannya versinya Firsa Besari deh, ya udah boleh deh akhirnya diputerin deh. Chat-chatan sama Opi Pendra ya. Terima kasih. Terima kasih sudah request di 08112201. Buat yang lain ditunggu ya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yuni. Waalaikumsalam. Sore Iswara Bandung. Yulia di Kargo. Hai Mbak Yulia di Kargo. Mari kas lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Boleh dong aku puterin sebentar lagi. Salam spesialnya buat Mbak Yuni dan semua pendengar Iswara Bandung. Super spesialnya buat Kakak Arul dan Dede Sarah. Makasih Mbak Yuni, sama-sama. Halo buat Kakak Arul dan Dede Sarah. Semoga seneng ya. Sebentar lagi nanti lagunya bakalan diputarkan. Terima kasih. Halo juga ada Mia yang lagi WhatsApp aku. Mia, bentar. Sore teteh, bertemu lagi denganku. Seperti biasa pulang magang, hujan, cocoknya dengerin Payung Teduh judulnya Resah sambil menikmati kemacetan di Gatsu Chibiru. Rute kamu kesana ya ternyata ya, Gatsu Chibiru. Aduh, juara dunia sih kalau dia macet dikasih hujan. Sing salabar, nu balager, nu garulis, nu karasep ya. Semoga Allah lancarkan ya perjalanannya. Nah, ini ada informasi juga sahabat suara. Hari ini bukan hanya sekedar timnas Indonesia aja yang sedang ketemuan sama tim Malaysia di AFC U20 Asian Cup China 2027, tapi juga di jam 7 malam hari nanti kita bakalan ketemuan sama tim kebanggaan kita Persib yang bakalan ketemuan dengan Manila di playoff AFC Champion League ya, atau ACL 2 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Sijalak Harupat. Gerak-gerak, lompat. Disiarkan langsung di channel RCTI nanti. Jadi kick-offnya jam 7 malam, sobat suara. Alhamdulillah setelah selesai aku siaran ya. Jadi pada enggak berselingkuh dulu ih matanya sama layar TV, please dengerin aku dulu, nanti kalian kangen loh sama aku. Emang tadi ini mau kemana? Aku mau izin lama loh sahabat suara. Aku bakalan off dulu siaran dari hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, Senin. 4 hari aku off. Nanti ketemu lagi sama aku hari Selasa. Tapi aku besok masih siaran. Jadi besok aku siaran Selasa, terus aku siaran lagi nanti Selasa depannya lagi loh guys. Jadi please jangan kemana-mana dulu, yuk request kesini atuh ya. BDG, sosi nama, sosi umur, lagu requestan favorit kalian, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08112211051. Ada hubungannya ternyata yang namanya overthinking dan juga olahraga. Pernah kepikiran gak sih kalau selama ini OVT-nya kalian atau overthinking atau memikirkan sesuatu hal yang berlebih-lebihan, bahkan hal itu belum terjadi, belum ada depan mata sahabat suara, itu karena ternyata kurang olahraga. Aku sih setuju, karena gak ada hormon endorfin atau hormon kebahagiaan yang diproduksi, yang tidak ada hormon racun-racun yang kalian lepaskan, gak ada racun yang dirilis, gak ada hormon baik yang terproduksi kali ya, karena kalian tidak berolahraga sehingga akhirnya overthinking guys. Tapi tanggal-tanggal segini memang kayaknya gak mungkin gak overthinking gak sih. 31 Agustus mari kita lewati bersama-sama akhir bulan ini sahabat suara. Kuat ya, sabar ya.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Kalau yang ini mah sumpah gak bercanda. Aslinya sahabat Suara, aku mau kasih tahu satu informasi buat sahabat Suara, ya kan, yang mungkin punya rencana atau punya wacana untuk ngajakin keluarga, teman-teman atau komunitas kamu untuk ngumpul bareng-bareng setelah nanti gajian kan minggu depan gitu ya. Kemana ya guys? Coba ajakin deh ke Tepu Pandayan Hotel sahabat Suara, karena di sana ada Asian Food Market yang sebelumnya nemenin kalian di Sabtu malam. Sekarang tuh hadirnya hari Minggu jam 12 siang sampai 4 sore di dalam konsep Sunday Brunch. Jadi yang kemarin sudah menikmati, wow, gimana guys? Seru ya? Enak semuanya? Pasti dong. Kalau misalnya nggak keburu minggu lalu, nanti nunggu gajian aja Teh Yun, ya udah. We still have this program until next week, another week gitu ya. Panjang kok programnya. Silakan dinikmati sahabat Suara. Tapi jangan lupa untuk menikmati menu all you can eat yang ada di Asian Food Market Sunday Brunch ada Pandayan Hotel. Kalian harus tahu dulu nih ada pilihan menu Asianya apa aja, dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, sampai dengan aneka dessert favorit ada semua guys di sana. Ya, Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Ada promo buy 4 get 5. Untuk reservasi dan WhatsApp silakan di 0811-2232-392 atau go follow Instagram di @pagorestaurant dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Hai, selamat sore, apa kabar sahabat Suara? Teh Yun deh, hai. Aku senang kalau kayak udah Teh Yun deh gitu ya. Apa sih? Kita semua berkeluh kesah hari ini sahabat Suara. Dari mulai karena macet, karena kehujanan. Kalau aku berkeluh kesah hari ini kenapa ya? Karena ngantri. Jadi aku ke salah satu fasilitas kesehatan. Ngantri menunggu urusan birokrasi gitu ya, panjang lebar kali tinggi sahabat Suara. Akhirnya selesai juga. Ah ya Allah, selamat sore menjelang maghrib. Masih lama maghrib mah tuh Kang Aseplin, jam 5 kan ya, masih ceang. Sore Teh Yuni, mau request lagunya Dunia Yang Nanti dari Raim Laode. Lagunya buat yang semangat di hari Senin dan menanti besok gajian. Yeay! Besok gajian. Bentar, Raim Laode aku cek dulu ya. Raim Laode. Yang mana ini? Dunia Yang Nanti. Gak ada, uy! Kang Asep, lagunya gak ada. Raim Laode tuh adanya Pada Hati Yang Mana, Bersenja Gurau, Pergelah Kasih, Losung Pipi, Ekspektasi, Featuring Aruma, Komang, dan juga Ikra. Mau diganti sama lagu yang mana? Ikra, Bismillahirrahmanirrahim. Holak. Sama ayat yang lain ya. Ikra berapa? Anak-anak. Lucu ya kalau dulu ya, sobat-sobat kegiatan pulang sekolah. Ikro, cina, ikro berapa kamu? Warnanya teh merah, ungu, biru, coklat, hijau, kuning ya kalau nggak salah ya sahabat Suara. Sekarang anak-anak kita udah tumbuh besar, sudah lewat ikronya, sudah ke Quran mungkin, Quran 1, Quran 2 gitu ya. Semoga kita adalah orang tua yang bisa mempersamai anak-anak ya untuk tumbuh menjadi anak yang saleh, salehah, pandai mengamalkan ayat-ayat suci, pandai memahami, pandai mengajinya ya. Oh, gak cuma balapan les bahasa Inggris aja, balapan aritmatika, les robotik gitu ya, tapi juga yang sesuai dengan keagamaannya. Insya Allah juga dimudahkan jalannya sahabat Suara ya. Oh, kalau dulu mah jujur loh, gampang ngafalin tapi cepat lupa. Kadang-kadang gitu ya, anak-anak sekarang gampang ngafalin cepat lupa, sama juga. Enggak deng, pada pinter anak-anak yang sekarang mah, cerdas sahabat Suara, di tes apa juga bisa. Ulangan tadi gimana? Easy katanya gitu ya, nanya sama anak-anak Gen Z mah gitu. Aduh, pelajaran apa ya tadi teh lupa Bu, padahal kayak baru dijemput 10 menit gitu setelah bel sekolah. Tadi gimana pelajarannya, apa aja sih, belajar apa nak? Aduh lupa cina gitu. Udahlah gak usah nanya-nanya soal pelajaran lagi cina gitu, bosan. Gimana sih?
Ah, begitulah kenyataannya Sobat Suara ya. Biar gak bosan, kayaknya Sobat Suara harus ganti deh ya. Kalau tadi kan sudah mikirin soal hobi, soal kesukaan, ha, kegiatan yang bisa menjadi referensi untuk Sobat Suara melakukan berbagai macam aktivitas gitu ya. Jadi kayak setiap hari ngelewatin jalanan yang sama, pekerjaan dan tugas yang sama, pola yang sama gitu setiap hari. Coba diganti sesuatu yang berbeza, Sobat Suara. Kalau selama ini mungkin belajar, kan orang belajar tuh masuk ke kepalanya macam-macam ya. Ada yang lebih masuk pagi hari. Nah, ada yang juga masuknya kalau belajar tuh siang-siang bentreng gitu. Ada aja loh Sobat Suara. Ada juga yang kayak lebih belajar enaknya tuh di malam hari. Nah, Sobat Suara, ternyata ya, memang kalau orang-orang yang lebih senang belajar malam hari, ya kayaknya memang polanya seperti itu ya. Tapi coba diganti deh kalau misalnya selama ini sering begadang sistem kebut semalam teh untuk belajar. Diganti deh ke pagi-pagi, mungkin kayak akan lebih fresh enggak sih? Kalau malam tuh jujur ya udah semua aktivitas dilakuin, malam belajar lagi tuh kayak liur, agak numpuk gitu ya Sobat Suara ya. Coba ya kalau belajarnya dari pagi hari, habis mandi subuh, sebelum misalnya sekolah atau ngampus gitu ya. Kayaknya bakalan lebih fresh, terutama untuk yang hafalan-hafalan atau mau ulangan. Malamnya udah baca-baca buku doang, tapi paginya tuh di-review kembali. Insya Allah sih masih nempel ya dalam ingatan, masih fresh gitu Sobat Suara ya. Tapi menurut sebuah studi ya Sobat Suara, ternyata malam hari itu bukan menjadi waktu favorit untuk anak-anak muda yang senang begadang atau nugas untuk belajar aja. Tapi juga mereka yang sering banget overthinking, kepikiran sesuatu tentang hidupnya, masa depan, yang ngerasa kesepian, atau bahkan memiliki isu untuk kapan ya aku punya pacar. Nah itu tuh tiba-tiba momen kayak gitu tuh katanya datangnya tuh di malam hari guys. Mungkin karena kalau misalnya ngelihat sosial media dan lain-lain sebagainya, beberapa teman-teman seusia yang mungkin udah punya bebep atau crush atau kecengan ya, postingnya lagi ngopi sama someone special, atau malam mingguan mungkin lagi jalan motoran sama siapa, olahraga ada temennya. Kepikiran lah sama anak-anak muda lainnya yang jomblo gitu kan, di malam hari sambil mikirin ini tugas gimana, solusinya apa ya. Aduh, sendiri banget nih hidup kita. Pada mikirin punya pacar, macam nasi padang sehari bisa beli 2 porsi aja kita. Udah, sendiri aja dulu Sobat Suara. Nanti kalau ada uang jajan lebih ya adik-adik ya, baru pikirin untuk punya pacar. Ya Allah, anak aku semoga gak cepet-cepet ya Sobat Suara ya. Aduh, ngejajanin untuk dia sendiri aja repot, apalagi nanti untuk ngejajanin anak orang kalau ada pacarnya ya.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmeal. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk

warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti, sahabat suara. Lagu requestannya menggalau semua gini, guys. Kenapa sih? Apakah karena hilang? Apakah karena hujan? Kok hilang? Udah berhenti dah hujannya, hanya tinggal tersisa macet, sahabat suara, ya kan? Selamat menikmati ya perjalanan di sore hari ini. Akhirnya aku mau menyapa kembali requestan sahabat suara yang sudah masuk di 08.11.22.0.51. Tadi lagu yang Rhyme Lode Ikro, requestannya Kang Aseplin sudah diputarkan. Lalu kita juga punya request dari Kang Jasep di Kopo. Teh mau Liodra yang sampaikan rindu. Gak ada, kata aku teh gitu ya, tadi dibalas sama Hendra. Adanya yang lain banyak dikirimin tadi teh. Akhirnya ya udah teh, yang ego aja. Oke. Apa kabar langit Garut jujur terbakar? Di Garut panas banget ya Allah, mataharinya ada 10 apa gimana ya. Jadi kemarin Yuni ikut ada acara tugas dari suami di kantor gitu kan, harus ke Garut family gathering bawa anak. Di tengah jalan kadarullah ya, mobil AC-nya mati. Mikirnya Garut bakalan dingin adem aja, guys. Henteu, panas pisan Gusti. Jadi sampai Garut langsung bukan kulineran tapi nyari bengkel AC. Jadi langit Garut panas hareudang, Kang Jasep ya, luar biasa. Salamnya buat Teteh Ahendra, Mas DC, Ibu Zitni, DC, Abah Endang Bagja, nuhun cing sarehat Kang Gosadayana, nuhun sami-sami Kang Jasep. Lagunya sudah diputarkan ya, Liotra yang Eko. Halo juga adik Kang Ucok, mau request lagunya Steven Pasaribu yang belum siap kehilangan, sudah diputarkan ya. Ciganitri banjir teh, macet di Bojong Soang, aduh. Suamiku sudah berhasil melewati kemacetan Bojong Soang sih. Sekarang sudah mau nyampe ke kawasan Supratman nih kayaknya ya. Warga Bojong Soang yang harus pulang ke wilayah Bandung Timur atau wilayah lainnya, semangat guys. Perjalanan panjang kayaknya setelah hujan tadi ya. Entah macet atau ada sedikit genangan air ya. Kak Ahmad Gobel, suara Teh Yun. Yun, Sukamukti Katapang sudah mulai gerimis. Aduh, semoga gak cuman PHP ya hujannya ya. Lagunya dari Lost Child yang dari depresi dong. Salam buat sahabat suara semuanya aja. Oke. Nanti lagunya diputarkan. Terima kasih buat semua request yang sudah masuk di 08.11.22.0.51 ya. Mau minta lagu apa lagi? Aku masih punya waktu sampai sebelum nanti azan maghrib. Kurang lebih hari ini kayaknya kemandang azan maghrib tuh di jam 5.57 gitu sahabat suara ya, kalau gak salah ya. Masih pada nonton bola? Aduh, masih siap-siap atau nanti nungguin Persib di jam 7 sahabat suara? Ya sudah, kita tunggu bersama-sama ya. Anyway, lagi pada menikmati cuaca kota Bandung yang syahdu setelah hujan sambil meminum kopi. Tadi aku udah ngopi sekali siang, es kopi nanas sahabat suara, pineapple americano endol pisan ya. Mata melek, ngantuk tetap, tapi jadi seger aja gitu. Terus sampai ke kantor karena hujan. Aduh, kayaknya kopi panas enak ya sambil nyemil. Ada satu informasi tentang kopi nih sahabat suara yang dikutip dari sumber Instagram @indonesian.core. Mengkonsumsi kopi 2 atau 3 cangkir per harinya, ternyata katanya faktanya bisa mencegah seseorang alami stres, depresi, dan juga gangguan mental, bahkan sampai gangguan jiwa. Pernah dengar gak sih? Kalau minum kopi 2-3 cangkir sehari, bisa menurunkan resiko depresi dan membantu mood jadi lebih oke. Tapi tunggu dulu nih guys, penelitian ini cuma menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan atau engage information aja gitu ya, bukan bukti pasti kalau ternyata kopi itu faktanya bisa langsung nyembuhin atau mencegah depresi secara mendadak. Beda orang bisa beda juga efeknya. Bahkan kalau kopi dikonsumsi berlebihan bukannya bikin tenang, malah bisa bikin pemicu susah tidur sampai rasa cemas berlebihan untuk sebagian orang. Jadi kuncinya mau minum yang disukai, entah itu kopi atau apapun itu sahabat suara, jangan berlebih-lebihan, nikmatin secukupnya aja. Apalagi tanggal tua gini ya. Ya masa sih mau ngopinya 3 kali sehari di coffee shop lagi. Selesai. Kayaknya kalau uang buat ngopi kita ditabung sahabat suara, insya Allah tahun depan bisa kebeli apa gitu ya. Mari kita menghemat ya. Kopinya sehari sekali aja cukup.

0: Farmnya, suara warga Indonesia.
1: Suara. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

Indonesia. Aduh, beberapa menit lagi sampai suara 4 menit kurang lebih menuju kemandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Jadi punya satu informasi dulu nih buat kalian yang ingin merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam serta kemewahan modern hanya di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sabar suara, ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sabar suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan Sabah Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl, di sini Sabah Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi telepon di 022-87806688 atau langsung aja follow social media Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/bandung. Gitu sahabat suara. Udah pada nyampe mana nih? Masih di dalam perjalanan. Aduh, Teh Yun masih macet. Sabar ya. Gak tahu kapan nyampainya Teh. Ada banjir. Ada banjir. Ada macet. Cakep. Ya gimana ya, kita nikmatin aja lah sahabat suara. Yang penting kitanya hati-hati ya. Tujuannya semua sama kok, pengen selamat sampai ke rumah pastinya. Habis maghrib nanti kita balik lagi untuk puterin lagu-lagu Indonesia pilihan favorit dan juga pastinya kabar-kabar yang ada di sekitar kita.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

cukup sebagai tanda kemalangan dan kegagalan seorang mukmin jika ia mendengar muazin menyerukan panggilan untuk sholat, namun ia tidak menjawabnya.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

RMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya, sambil menunggu persiapan dari nobar di rumah masing-masing. Apa sih Tayu, nobar di rumah masing-masing ya, gimana dong? Akhir bulan, hari Senin, ya masa udah mau nobar kemana sahabat suara? Makanya santai aja, dinikmatin lah ya sahabat suara. Apalagi tim jagoan kita sebentar lagi mau main, semoga sih aman jaya ya. Di jam 7 nanti Persib versus Manila, sahabat suara, playoff AFC Champion League ya, ACL 2 2006-2027 di Stadion Sijala Harupat akan disiarkan langsung di RCTI. Jadi semoga semuanya sudah bisa sampai ke rumah biar bisa nonton bareng-bareng orang rumah. Jadi kalau enggak kemana-mana nobarnya ya sudahlah, sambil ngerjain tugas-tugas ataupun sambil nyelesain pekerjaan kantor atau apapun itu sahabat suara ya. Mata mah boleh ke layar kaca, tapi telinga ke suara dulu. Beresin dulu sampai jam 7 siaran aku sahabat suara. Ini punya satu informasi nih buat sahabat suara yang mungkin pengen menikmati momen malam yang sempurna bareng orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung yang indah pastinya. Di Damai Delight, hanya di Intercontinental Bandung, Dago Pakar mempersembahkan Damai Delight The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang bakalan teringat dan takkan pernah terlupa gitu ya sahabat suara ya. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajakin keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs versus US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restaurant dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau di 0811-214-2378 atau visit Instagram di @intercontinental_bandung. Damai Delight, where every moment becomes extraordinary. Yunimeli Asari, OPP Undut Hendra yang lagi cari makan ke depan sahabat suara, masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti dengan berbagi informasi, salah satunya dari Instagram @info.bdg.com. 2400 PJU Jalan Soekarno-Hatta Bandung bakalan dibenahi, keamanan jadi prioritas. Ya memang sudah seharusnya, bukan? Pemkot Bandung bakalan benahi sekitar 2400 titik lampu penerangan jalan umum atau PJU along Soekarno-Hatta way. Biar jalanan makin aman dan nyaman dan pang-pang namah meh caang guys gitu ya. Menurut Wali Kota Bandung, dananya lagi disiapin lewat patungan APBN, APBD Jabar, dan juga APBD Kota Bandung. Biar kabelnya gak dicuri lagi, desain fasilitasnya juga dibikin lebih aman dengan posisi lampu di atas, mirip kayak jalan layang Nurtanio. Gak cuma PJU, Pemkot juga berencana memperbaiki jalan penghubung ke jaringan jalan nasional dan juga pusat ekonomi seperti area Pasar Baru, Ciroyom, Andir, Tegalega, sampai dengan Astana Anyar. Harapannya pembenahan ini bisa bikin lalu lintas makin lancar, jalanan lebih aman, dan juga ekonomi warga makin terbantu. Ya, pang-pangnya mah itu aja ya, biar caang ketika malam, kan genah ya, buat yang lewat juga ngerasa aman, ngerasa nyaman, meminimalisir terjadinya kecelakaan, meminimalisir terjadinya angka kriminalitas di jalan. Udah pasti kalau membuka jalur ekonomi dari para warga ya sahabat suara, lalu lintasnya juga makin lancar. Ya ini mah berbagai macam hal yang bisa tercipta dari perbaikan PJU di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan juga sekitarnya. Semoga infrastruktur di Kota Bandung semakin membaik ya dari hari ke hari sahabat suara. Macetnya berkurang, kesadaran untuk menggunakan kendaraan umum dan fasilitas kendaraan umumnya juga jadi semakin baik. Biar anak-anak kalau mau sekolah gak stres duluan karena macet. Biar para karyawan yang mungkin lagi mengejar target, lagi banyak banget tugas ini dan itu, juga bisa dibantu dengan lancarnya kondisi perjalanan. Teman-teman yang bekerja sebagai driver online juga bisa sat-sat ngambil penumpang yang lebih banyak lagi setiap harinya. Buat kita-kita ibu-ibu yang nganter jemput anak sekolah ya, buat semua deh pokoknya, biar bisa semakin lancar kesini-kesininya. Amin gak sih? Jangan semakin kesini semakin kesana.
Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik akan terus diputarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Jadi jangan kemana-mana guys, karena setelah ini Yuni bakalan punya 2000 dengan Aku Cinta Kamu, dilanjutin dengan lagu mancanegara 983 Because of You.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: suara warga Indonesia. Sabar sore, lagi butuh internet yang cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP. Untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Yuni Melia Sari. Sepertinya harus mengakhiri dulu siaran suara santai untuk edisi hari Senin ini. Semoga kita semua diberkahi kesehatan. Semoga Sabah Suara diberikan kekuatan untuk menghadapi akhir bulan ya. Tidur aja, besok bangun subuh insya Allah sudah berganti di tanggal 1 September Sabah Suara. Semoga bulan Agustus ini bisa kita syukuri berbagai macam halnya. Harus sakitnya, sehatnya, berhasilnya, gagalnya, keselnya, nangisnya, bahagianya, rezekinya, pengorbanannya, upayanya. Kalau belum menghasilkan sesuatu sesuai dengan target yang kita harapkan, semoga jawabannya adalah keberhasilan yang tertunda ya sahabat Sara. Jangan lelah untuk terus berusaha, berdoa dan juga berupaya. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Semoga hal tersebut selalu tertanam di kita dan semoga di bulan September besok membawa berbagai macam kekuatan, kebaikan, keberkahan, keberlimpahan buat kita semua. Amin ya. Jangan lupa juga nih, aduh musimnya lagi kayak gini, kita selipkan dalam setiap doa kita ya sahabat Suara. Semoga musimnya bersahabat dan kitanya cukup kuat untuk menghadapi berbagai macam terjangan. Baik angin, hujan, panas menghadang, kitanya strong terus, kuat terus sahabat Suara. Yuni pamitan dulu dari Suara Santai untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mari kita sama-sama siap-siap untuk nonton Persib sahabat Suara, yang tidak lama lagi nih akan tayang untuk sahabat Suara semuanya. Udah siap belum? Cenah gitu ya sahabat Suara. Mana ya tadi infonya udah aku kasih kan? Udah dong. Ya, Persib versus Manila Diger. Diger enggak sih? Manila Diger atau Diger? Diger. Playoff AFC Champions League 2 2006-2007 di Stadion Sijalak Harupat ya di RCTI. Mari kita sama-sama saksikan, semoga Persib Mangbendung bisa menampilkan performa penampilan terbaiknya untuk mencetak poin dan kita semua bisa sama-sama nonton di rumah masing-masing sahabat Sara. Ya, hati-hati yang masih dalam perjalanan, selamat istirahat buat kalian yang sudah sampai di rumah. Ketemu lagi besok di 105.1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Bedel Ras dan Davina menin lo di nongkrong bareng Bedel tentunya. Hey, bangun. Bangun, mohon kayak siaran pagi. Maksud gue yang di jalan pulang kantor, gue tau lo capek. Jangan pada ngantuk ya, karena kita malam ini bakal ugal-ugalan ya guys ya, let's go. Akan ada info, nanti juga bakal ada sesi curhat buat lo yang pengen ceritain unek-unek lo di hari ini. Karena ini kan hari Senin ya, baru Senin biasanya unek-uneknya udah bejibun tuh. Semangat terus guys, kita kecil.

0: Tadi judulnya Terang, ya ga? Dia nyanyiin Tashura sama Fizz, sahabat suara. Seru gak? Seru dong. Seperti siaran aku malam ini, ya, narsis banget ya. Anyway, apa kabar sahabat suara yang lagi di jalan? Yo, klakson 3 kali untuk mewujudkan semangat kalian semua, yo. Gimana Senin, capek gak?
1: Capek.
0: Syukuri ya guys ya. Semangat terus, sekarang gue temenin di jalan.

mungkin ada sahabat suara yang dengerin Isuara Jakarta via streaming. Nah, boleh dikasih tahu tuh traffic lo seperti apa di lokasi masing-masing ya. Ardi masuk, lapor Ber, weather info Semarang. Weather info Semarang terang benderang Ber, thank you. Yai, udah jarang hujan ya sekarang ya. Kalian tim suka hujan apa tim suka panas? Panas loh ya, bukan gersang. Kita mah abu-abu langit, buset. Gue pernah ya di pintu 7 GBK. Gue ngeliat menara pintu GBK, pintu 7 GBK lo kebayang ya. Pintu 7 GBK yang tahu ya, pokoknya itulah. Terus gue melihat gedung Lippo Mall Nusantara atau Plaza Semanggi dulunya ya. Burem cuy. Jujur burem, telek burem. Ya burem-burem tipis lah, tapi kan itu deket banget posisinya. Semoga membaik ya. Ini sedikit curhatan gue aja sih soal kondisi weather di Jakarta. Ya gue pengen bacaan yang lain juga. Ada dari Nina. Nina udah sampai rumah katanya, habis dari kantor. Semangat ya, kantornya dari mana Nina? Selamat beristirahat Nina kalau gitu. Ada Putri juga nih, waduh, betina-betina yang lagi sakit hati. Ternyata Putri kenapa Put? Di ghosting sama gebetannya katanya. Lapor-lapor sini coba. Biar gue bantu analyze. Apakah lo benar-benar di ghosting atau mungkin dia emang selagi sibuk aja? Atau ya lo emang bukan prioritas aja Put? Ya. Gila ya kehidupan warga Jakarta tuh ups and downs. Wah gokil. Bahkan belakang ini rame dibahas, tapi gak cuma Jakarta doang sih, ini all over Indonesia. Jadi belakang ini rame dibahas soal angka gaji 3 juta rupiah yang disebut-sebut bisa masuk desil tertentu dalam DTSEN. 3 juta itu kalau gue baca masuk 3 juta ke atas ya, masuknya ke kategori super kaya. Weh, kita semua super kaya guys. Tapi kata kata Menteri Sosial Bapak Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dia bilang penentuan desil ini gak cuma berdasarkan penghasilan. Jadi bukan berarti kayak gaji lo 3 juta atau 3 juta ke atas berarti otomatis masuk kategori tertentu. Oh iyalah. Kalau begitu bapak-bapak di luar sana ya, yang di atas 3 juta yang gajinya puluhan juta itu,

Bisa juga, tapi ada indikator yang diperhitungkan biar masuk ke desil kaya tersebut. Super kaya ya, 3 juta super kaya loh. Tapi indikatornya adalah kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset, akses terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, sampai kondisi keluarga. Gitu. Tapi misalkan gaji lo 3 juta, terus aset lo, iya gue punya penthouse di New York gitu misalkan. Super kaya, iya sih super kaya. Tapi kenapa bisa gaji pokok 3 juta terus punya penthouse gitu? Kecuali bapak lo kaya ya. Dan gue jadi kepikiran sahabat Sual sekarang, ternyata ngomongin kondisi ekonomi itu gak sederhana gajinya berapa. Karena setelah gajian kita semua juga punya pilihan deh. Mau dipakai buat kebutuhan, atau mau ditabung, atau investasi, atau akhirnya check out barang yang udah masuk wishlist 3 bulan lalu, zap. Nah dari situ gue pengen nanya ke lo malam ini sahabat suara, ada gak sih barang yang pengen banget lo beli, tapi sampai sekarang masih lo tunda, kayak ah ntar-ntar dulu deh. Bisa barang mahal atau barang yang receh-receh aja, atau sesuatu yang sebenarnya mampu lo beli sahabat suara, cuma aduh ntar dulu deh, susu anak dulu deh, iya gitu. Kalau gue, barang yang dari dulu pengen gue beli, cuma ntar dulu deh, PS5. Ya betul, ini udah 2026, udah pertengahan 2026 bahkan, lewat pertengahan, belum kebeli tuh PS5. Pengen, ya ampun, beli PS5. Mungkin ada gak sih sahabat suara yang pengen hibahin PS5-nya ke gue? Sahabat suara, kalau pengen jawab topik malam hari, boleh? Gimana sih, gue belibet mulu deh malam ini, sorry. Topiknya adalah, ada gak sih barang yang pengen banget lo beli, tapi sampai sekarang masih lo tunda? Jawab di WhatsApp Iswara, 0816-114-1014. Atau nanti kita ketemu juga di TikTok live iswara.network, because I'll be there. Nemenin lo yang udah sampai rumah, yang masih di jalan.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Pet lovers, Anabul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anabul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

0: sambil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng Beril. Kita nongkrong sampai jam berapa? Jam 10 malam, guys. Ngomongin soal ada gak sih barang-barang yang lo tuh udah pengen beli sebentar, cuma aduh ntar-ntar dulu deh. Coba dipikirin lagi. Coba lo cek ke saldo lo dulu. Biasanya baru kepikiran tuh, wah tau gitu pas saldonya gue masih banyak, gue beli ini. Sekarang sudah tidak bisa, keperluan lebih banyak. Gue bacain dulu ya yang sudah masuk. Coba ini ada Nadia. Gue pengen beli iPhone 17 Bear. HP gue udah 3 tahun, tapi gue yakin kondisinya di HP lo kayak Masih bisa gitu kan. Itu kalimat paling berbahaya sobat suara, karena selama HP lo masih nyala, masih bisa nyala nih ya, walaupun LCD udah bonyok-bonyok, kita akan selalu punya alasan buat bilang belum perlu ganti kok. Tapi lo mending 3 tahun cuy. Gue iPhone 15 tuh keluar kapan sih? 2022 ya? 2021? Iya sih, gue 4 tahun malah. Tenggorokan gue lagi kenapa sih, lagi kayak agak aneh gitu deh. Raka pengen beli PS5 juga, udah dari tahun lalu lah, sama kita. So mungkin belum direstui sama keadaan finansial lo ya, sama gue juga nih. Karena kalau gue mikirnya PS5, gue masih ada PS4. Terus gue juga main game cuma main FIFA doang, dan gue agak lame tuh, maksudnya agak gimana ya, agak krek kalau main FIFA sendiri tuh, butuh lawan. Nah lawannya nggak ada, teman gue pada sibuk, seri banget ya gue. Ada Fanny, gue pengen beli Dyson buat rambut, mahal banget soalnya. Biar rambut rapi ya, badai gitu, walaupun rekening lo lagi belum badai-badai banget untuk saat ini. Ya pokoknya sahabat suara yang lagi dengerin gue doain semoga finansialnya membaik, amin. Berat sih di kondisi ekonomi seperti ini gitu ya. Semoga apa yang lo lakuin, apa yang lo kerjain selalu diberkahi, selalu halal gitu ya sahabat suara, yang penting ya. Kalau pengen jawab topik malam hari ini, boleh langsung aja mampir ke WhatsApp 0816 114 1014. Kalau lo pengen titip salam buat orang, monggo ntar gue bacain. Kali-kali orangnya juga lagi dengerin Iswara gitu kan. Abis ini gue bakal live di TikTok Iswara.network. Kita ketemu di sana ya sahabat suara ya. Kita masuk dulu ke Juicy

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Asik deh, GAC bawain dahulu. Semangat banget gue jadinya. Seperti sahabat suara yang lagi di mobil, yang lagi perjalanan pulang, yang masih lembur di kantor. Ayo

Ini gue tahu beberapa dari lo agak susah ngebangun moodnya untuk siaran. Pokoknya kita semua semangat ya. Hidup media. Radio tidak akan pernah mati. Tapi ngomongin soal barang yang pengen banget lo beli, tapi nanti dulu deh. Kasih tahu ke gue juga kenapa nanti ya. Kalau gue kan tadi kan gue pengen beli PS5, tapi keperluan masih banyak. Terus sama kalau beli PS5 tuh, gue kan main gamenya bola doang. Nah kalau main bola tuh agak krik kalau mainnya sendiri dan butuh lawan. Nah gue lagi gak ada lawan nih. Kemungkinan ini cuma dua, teman gue lagi pada sibuk atau emang gue doang yang paling jago gitu. Gue, aduh gak ada yang bisa. Coba sini, gue buka challenge terbuka yuk, main rental sama gue. Jago gue, FC26. 27 boleh sih. Dari Michelle yang jawab topik. Gue pengen beli air fryer real. Oh, air fryer tuh berguna banget tau. Sumpah. Lo masak nugget atau apa gitu ya, gak perlu di wajan lagi ya, lo tau lah air fryernya. Kalau gue pengen naikin haji ke door to dan lagi nabung sebulan 500 ribu, jadi sekitar 6 tahun lagi baru bisa terwujud. Gak apa-apa. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Anak 2000-an, semangat terus. Niat lo mulia sekali, semoga bisa cepat tercapai. Dan orang tua panjang umur, amin. Bonsai, kalau aku kepengen beli emas. Udah 3 tahun kerja tapi belum kebeli. Gak apa-apa, cepat terwujud ya. Kira-kira apa? Lo ada side job gitu gak, Bonsai? Untuk menunjang kebutuhan lo itu, ha? Huh?

sekian. Kalau gue Ber, pengennya bukan barang, tapi pengen punya anak atau baby. Laki-laki sih, dari 2 tahun lalu dan baru bisa terwujud nanti pas Oktober gue menikah. Doain ya Ber, semoga setelah nikah nanti gue cepet dikasih baby dan babynya laki-laki, amin. Tapi jangan sedih ya kalau babynya cewek, itu kan anugerah dari yang di atas.

baca, tadi udah gue bacain, Jis. Gue kasih wish juga lagi tadi. Sahabat Suara, kita akan kembali lagi. Gue akan nemenin lo sampai jam 10 malam. Kalau pengen jawab topik malam hari ini, boleh. Topiknya adalah, ada gak sih barang-barang yang pengen lo beli atau impian yang pengen lo wujudin, tapi ntar dulu deh. Kasih tahu juga sebabnya kenapa ntar dulu ya, oke? Okay? Kalau lawar mana suaranya, kita masuk ke Feast. This one is Artere.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta.

Lala Lost You dari Nicky. Masih dengerin Beryl di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kak Eja pinjam ya back soundnya ya. Eja penyiar sore. Ada gak sih barang-barang yang lo pengen beli nih, tapi kayak ntar dulu deh. Dan kasih tahu juga alasannya kenapa ntar dulu dehnya ya. Karena kan macam-macam, ada yang kayak ya duitnya belum kekumpul, atau banyak keperluan, atau kayak kalau beli takut gak kepake, ntar baru beli ntar jual lagi. Uci, Uci pengen beli motor CZ. CZ yang mana sih? Bentar, gue cari lo motor CZ. Wih, klasik gini cuy.

biar ke Bandung lewat tol. Wih, seru nggak lewat Puncak? Lewat Puncak kan aja ya, kalau nggak pakai mobil. Claudims. Aku pengen beli lemari baju, tapi meong-meong banget ya. Kudu nabung. Apa beli pre-loved aja? Coba belinya tuh di karusel gitu. Lemari-lemari apa nih? Yang kayu apa gimana? Banyak tau. Gitu, banyak lemari-lemari estetik. Sofa, gue juga sama. Gue punya perasaan yang sama kayak lo, Claudims. Kalau lo bilang pengen beli lemari baju, tapi ternyata meong-meong banget. Itu pun gue ke sofa. Gue ke sofa begitu. Gila, ternyata sofa mahal ya. Adam pengen beli velg tapi tahan dulu karena ekonomi rezim lagi bagus. Alias ya. Makanya yuk, coba yuk kita semua patungan tiap abis gajian nih guys. Nih lo yang lagi di mobil nih, yang lagi di rumah. Abis gajian kumpulin duit lo 20%, kita sama-sama semua patungan bayar utang negara yuk, mau gak? Gue lagi gak suka deh suara gue malam ini. Uci, pengen beli SPPG dan jual gak? Biar balik modal. Wah, temen gue ada tuh yang punya tuh. Dari burung putih di TikTok. Eh, gue lagi live TikTok sekarang juga ya. Jadi kalau mau lihat gue langsung lewat TikTok. TikTok pengen beli G-Class. Cuma gak ada warna hijau miskin ya. Ada biru mau, biru blueber tapi. Gue masih ngomongin soal ada gak sih barang yang pengen lo beli tapi nanti-nanti dulu deh. Sebenarnya udah ada nih di kepala, apa gue beli abis gajian. Tapi pas tiba tanggal gajian tersebut, ntar aja deh, takutnya gak worth it gitu. Takutnya gak kepake. Atau mungkin gak harus barang ya, lo pengen ke suatu tempat. Atau lo pengen belanjain pacar lo apa gitu, kasih tahu gue. Masuk ke TikTok live iswara.network atau boleh mampir ke WhatsApp iswara.network. Iswara.network. WhatsApp iswara di 0816-114-1014. Biar makin semangat malam hari, let's go. Kita goyangkan pinggul ke kiri dan ke kanan. This one is Krisha. Hey, hey, hey, left, right, left, right, left, right. Jangan ngantuk ke jalan, let's go. Bangun, bangun, bangun, jangan pada ngantuk, ya. Yeah. Kita masuk ke hip-hip hura di nongkrong bareng Beril sampai jam 10. Jangan lupa temenin juga di TikTok ya, iswara.net.

0: 100% mata air alami.
1: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
2: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu

0: ia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Dapatkan berita terbaru
5: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
5: Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke BTS, yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.

0: evening, ladies and gentlemen. Ada cerita nih guys, sebentar guys. Sebuah cerita dari seseorang, tapi beliau ini tidak mengirimkan via chat dalam bentuk teks, tapi dalam bentuk voice note. Shall we? Let's go. Gaps.
1: Podcast tentang.
0: Weh, salah. Sorry. Ini dia.
2: Halo, Biar.
0: Hai.
2: Gue pengen cerita lagi nih, tapi ini ceritanya bukan tentang gue, tapi ini cerita yang gong banget. Salah satu yang gong banget di hidup gue. Jadi, dulu gue punya mantan yang dia punya kakak. Jadi dia kakaknya cowok. Jadi, waktu gue pacaran sama mantan gue ini, dia masih jomblo. Si kakaknya ini masih jomblo. Terus gak lama setelah itu, kakaknya ini juga punya pacar. Nah, pacarnya ini
0: deketin
2: kayak
0: lo.
2: Enggak pas kenalan sama gue, dia kayak gak suka gitu lah sama gue. Gue gak tahu alasannya apa. Tapi gue tahu kalau dia tuh nyeritain gue di belakang gitu loh. Ke keluarganya sih cowok gue ini.
0: Apa urusannya anjir?
2: Jadi kayak suka jelek-jelekin gue. Terus kayak dia kalau datang ke rumahnya si keluarga cowok gue ini, dia selalu kayak beres-beres rumah, cuci piring gitu-gitu. Sedangkan gue kalau datang ya duduk aja gitu. Ya gue merasa gue gak perlu ngelakuin itu. Ya tapi beda orang beda.
0: Beda prinsip
2: beda
0: ya.
2: Caranya ya. Terus akhirnya putuslah gue sama mantan gue ini. Gak berapa lama dari itu, kayak sekitar setahun, tiba-tiba gue di DM sama si cewek ini. Gue bingung dong, kenapa kok tiba-tiba nge-DM. Terus tiba-tiba ceweknya ini cerita kalau sebenarnya ternyata mereka pacaran itu 3 tahun. Ternyata selama 3 tahun itu si cewek ini ngejadiin si kakaknya mantan gue ini adalah selingkuhan. Dan selama itu si cowok ini gak tahu. Kaget dong gue, tahu-tahu dia bilang ke gue kalau besok gue nikah, tolong ya sampaikan berita ini ke si mantannya ini, si selingkuhannya ini, yang which is kakaknya
0: mantan
2: gue.
0: Iya.
2: Terus gue bingung dong, loh, kok bisa dia 3 tahun nyelingkuhin pacarnya. Pacaran sama kakak mantan gue ini. Terus yang lebih gongnya lagi, berapa bulan setelah mereka nikah, si cewek ini hamil. Dan gue dapat kabar dari orang kalau si cewek ini waktu hamil ke dokter atau ngidamnya itu, dia malah minta ke si kakaknya cowok gue itu.
0: God damn it.
2: Sebenernya ada lagi sih, lagi
0: tadi
2: gitu aja deh.
0: Wah bingung gue. Thank you. Wah bingung. Yang di TikTok bingung, sama gue juga bingung. Pengen pegangan gue rasanya. Karena kata orang kalau bingung pegangan. Yang pertama, ini cewek ini janggal ya berarti ya. Maksud gue yang pertama deh yang lo ceritain, Dia ngomongin lu di belakang. Maksudnya apa urusannya gitu? Kalau misalkan yang ngomongin lu adalah kakaknya mantan lu, udah sampai situ doang. Ya udah, karena mungkin satu keluarga gitu. Ini ada orang luar juga yang ngomongin lu, mana terus dia nyuci-nyuci apa sekali, enggak apa-apa, mungkin beda cara kali ya. Cuma kayak ya jatuhnya caper, Mbak. Maksud gua gitu loh. Bukan lu nya, maksudnya dianya gitu loh. Kayak pengen menggantikan posisi, padahal emang kakaknya mantan lu itu adalah selingkuhannya dia kan. Wah, janggal sih. Pengen lihat gua wujudnya, sumpah. Wah. Lagi hamil ngidamnya. Wah. Gaps, gue pengen lihat Gaps, sumpah. Boleh gak sih? Orangnya kayak apa? Gue prospek dulu ini ya. Gue prospek dulu.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di IDFest 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: monitor TikTok mati. Gue gak bisa lihat komen-komen lo. Bentar, kita bacain yang di WhatsApp dulu ya guys. Ber, ini ada voice note masuk, kita putar dulu ya.
1: Hai bestio.
2: Hai bestio.
1: Mau join BTS ya?
2: Lah ayolah kita gas.
1: Ini OOT, tapi gue lagi pengen banget keluarin pikiran gue. Sebenarnya ini udah gue keluarin sih pikiran gue di podcast gue, namanya Bicara Berkedok Diary Podcast, ada di TikTok dan Instagram. Nanti gue cantumin linknya kalau mau dengerin. Jadi di FYP gue lagi sering banget muncul lagunya Nadine yang baru, yang judulnya Amarah. Kira-kira gini refnya. Nyanyi dikit ya.
2: Boleh.
1: Biarkan aku menyayangimu dalam amarah yang menggabu. Nah, menurut gue itu tuh kayak, kalau katanya kan sebenarnya tuh lagunya tuh untuk orang-orang yang fatherless gitu.
2: Wow, iya betul.
1: Tapi di POV gue di sini tuh kayak mengajarkan lu tuh untuk lu boleh kok marah sama pasangan lu ketika salah. Gue marah tuh bukan berarti gue gak suka sama lo, tapi gue menegur lo bahwa memang ya ada sesuatu yang mungkin kita gak enak atau apa gitu. Jadi untuk buat cewek-cewek nih yang mungkin pernah dimarahin cowoknya
0: nih, ilmu buat cowok-cowok di luar sana ya, kalau lo sering dimarahin sama cewek lo, ini ilmu sikat dar
1: atau apa, menurut gue jangan langsung anggap bahwa dia udah gak sayang.
2: Nah,
1: tapi justru kadang-kadang amarahnya itu menunjukkan rasa sayang, karena dibalik amarah itu tuh kayak ada sesuatu yang dia mau sampaikan, tapi sulit untuk diutarakan.
2: Mas,
1: tapi yang pasti kadang-kadang pasangan kita atau siapapun itu marah tuh untuk kebaikan kita. Jadi cintanya itu gak selalu dalam bentuk kesenangan, kebahagiaan, tapi ada dalam bentuk marah yang menggebu-gebu. Tapi di situ tuh ada rasa kayak gue tuh care sama lo gitu. Oke, sekian intrusive thoughts gue nih.
2: Mantap.
1: Thank you
0: intrusive thoughtsnya. Tapi ini membangun sekali buat orang-orang di luar sana yang kayak merasa, ini pasangan gue marah mulu deh gitu. Tapi sebenarnya guys, lo nggak apa-apa marah, karena tapi dengan syarat marahnya tuh dalam artian membangun ya, lebih ke menegur lah gitu ya. Kalau memang lo gak suka pasangan lo outputnya, misalkan pasangan lo emang niatnya baik, tuh kata Dari niatnya baik, pengen ngasih tahu, tapi mungkin outputnya yang terlalu menggebu-gebu, kalau misalkan lo emang gak suka tinggal ngomong. Karena kalau ngomong itu kan, komunikasi itu kan pondasi dalam sebuah hubungan ya. Jadi takutnya pasangannya gak ngerti, ini marah-marah doang nih. Lo tuh kalau misalkan lo udah gak suka sama marah-marahnya pasangan lo, walaupun pasangan lo niatnya cuma kayak pengen, ini tuh niatnya baik, pengen negur lo biar lo lebih baik ke depannya, kalau ada yang salah dibenterin, ntar mental semua kalau si pasangan nganggepnya cuma ini cuma marah-marah doang, jadi gak bakal didengar. Jadi kalau misalkan emang pasangan lo marah-marah, coba lebih ditelaah lagi, ini marah-marahnya bisa sifatnya membangun atau tidak. Karena marah-marah itu gak perlu. Udahan marahnya, bayan ya bayan, lagunya Project Pop, cuma gue lupa judulnya apa. Begitulah kira-kira. Makasih Dari.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: malam, Ben.
1: Malam.
0: Sama suara semuanya. Gue mau BTS dikit ya.
1: Boleh dong.
0: By the way, sebelum gue mulai BTS, gue mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih punya teman

0: lama gak ketemu. Dia sebenarnya tahu, dia sebenarnya notice itu lo, tapi kayak seakan-akan dia tuh pura-pura gak kenal sama lo.
1: Duh.
0: Ya kan? Dan gue punya nih. Jadi gini, gue punya teman SMA. Jadi kita udah lama banget gak pernah ketemu gitu ya kan. Dan emang di circle kita, di circle SMA gue tuh, di grup SMA gue, dia tuh orang yang kayak menghilang lah gitu dari peradaban gitu ya kan, dari circle kita gitu. Nah terus gue ketemu nih ceritanya, gue ketemu waktu itu gue lagi mau berangkat kerja, gue lagi nunggu transum, lagi nunggu angkutan umum gitu. Tiba-tiba ada dia. Ya gue karena gue kenal, karena gue masih ingat muka dia, gue sapa dong.
1: Iya, lu sapa.
0: Ya sebut aja dia namanya Mawar gitu. Hey,
1: Mawar. Mawar,
0: mau kemana? Kata gue gitu kan. Dia agak-agak sedikit awkward, kaget gitu ketemu gue. Eh, iya gitu ya kan. Gue mau kerja. Oh, lu kerja di mana? Kata gue gitu kan. Terus dia cuma nyebutin daerahnya. Oh, gue kerja di sini, kata gitu. Oh, udah ya, ada
1: jembatan hitam.
0: Ada angkot gue nih, kata gitu. Ya udah, dia naik tuh angkot itu. Gue cuma ya biasalah gitu. Dan at the time gue lupa minta nomor handphone dia gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, setelah berapa bulan kemudian gue ketemu lagi nih sama dia nih. Waktu itu posisinya gue udah di dalam angkutan umum, terus dia naik nih, naik satu angkutan umum sama gue. Gue sapa dong. Eh, Mawar, lu naik dari sini, kata gue gitu kan. Oh iya, katanya gitu. Terus gue nanya-nanya, lu kerja di mana?
1: Nanya lagi.
0: Kerja di daerah mana? Gue bilang gitu kan. Terus dia jawab, gue kerja di daerah sini, kata gitu. Padahal gue tau banget antara daerah yang dia sebut sama daerah yang dia naik angkutan umum sama gue tuh agak lumayan sedikit jauh dan beda arah gitu ya kan. Tapi gue nggak yang kepo segala macem. Terus gue ngomong sama dia, kita punya grup grup ini tau, grup dulu kan gue di MPK OSIS ya waktu zaman SMA-nya.
1: Keren.
0: Kita ada nih grup alumni MPK OSIS angkatan kita. Boleh nggak gue minta nomor handphone biar nanti di invite, gue bilang gitu. Oh iya, kata dia gitu. Terus dia ngasih tuh nomor handphonenya ke gue. Ya kan, terus gue share tuh di grup, izin kayak, ini nomor handphonenya si Mawar nih, tadi gue ketemu sama dia, gue bilang gitu kan. Invite aja biar kita seru-seruan ngobrol gitu. Udah lah. Dan selang berapa bulannya lagi, gue tuh kadang sering ketemu sama dia di satu angkutan umumnya sama
1: Mangga Besar.
0: Dan
1: jam 9 malam.
0: Gue masih inget banget cara dia ngomong, mukanya dia, cara dia jalan segala macam gitu. Gue tuh masih inget banget itu sama si Mawar ini. Dan mungkin dia nggak ngeh itu gue karena gue kadang kalau di angkutan umum suka pakai masker ya buat menghindari aroma-aroma yang tidak sedap, entah itu kenalpot ataupun asap rokok gitu.
1: Biar kalau tidur terus lo mangap kagak kelihatan mangap lo gitu kan. Penasaran kelanjutannya seperti apa cerita barusan? Apa yang dilakukan dia bersama Mawar di satu angkutan umum yang sama? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini, tetap di 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Sebelum Beryl closing, kita lanjut ceritanya ya. Masuk. Tadi itu kan cerita dia, pertemuan dia sama temannya yang pura-pura lupa itu. Dan dia bertemulah sama temannya si Mawar ini lagi di transportasi umum atau transum gitu ya. Dia sudah menyapa. Kita lihat apa responnya.
1: Sekali dua kali, oh mungkin dia gak ngeh nih kalau ini gue atau begitu kan. Dan gue sempet ngomong nih di grup kan. Kata gue, gue tadi ketemu sama si Mawar loh. Oh, tapi dia gak ngeh ya kalau itu
0: gak
1: gue.
0: Gak respon nih.
1: Gitu kan. Terus kata temen-temen gue, ah mungkin dia lupa kali sama lu gitu ya. Karena mana mungkin dia lupa sama gue. Kata gue gitu. Oke, gue masih kayak, oh ya udahlah. Gue gak mau ngambil pusing. Mungkin dia lagi gak mau diganggu atau apa gitu. Karena
0: lagi introvert.
1: Setiap kali gue ketemu sama dia itu, sikap dia tuh agak sedikit awkward gitu loh, Ben.
0: Oh.
1: And then, tadi banget, gue berangkat kerja. Posisinya sih dia udah di angkutan umum duluan, baru gue naik gitu ya kan. Karena kan gue nganterin anak gue sekolah dulu, baru gue lanjut naik angkutan umum gitu. Gue naik, pertama gue nggak ngeh tuh kalau itu dia gitu ya kan. Nah terus pas gue duduk di pojok, di belakang, di pojok kiri, gue di pojok kanan, terus gue agak ngeliat ke arah dia gitu, oh si, dalam hati gue, oh si Mawar nih, kata gue gitu kan.
0: Bocah nih.
1: Kita bertatapan, saling natap gitu, cuman kok dia sama sekali yang senyum kayak gimana gitu.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Lo naik di sini seenggaknya gitu ya kan. Di sini posisinya gue nggak pakai masker karena gue lupa gitu ya kan. Maksudnya sih dia lupa sama muka gue gitu ya. Ya udah dia diam kayak seakan-akan nggak kenal sama gue karena gue udah beberapa kali diperlakukan seperti itu sama dia. Jadi gue kayak ya udahlah, lu pura-pura gak kenal sama gue, ya udah gue juga pura-pura gak kenal sama lu. Lu cuek sama gue, gue juga cuek balik sama lu. Gini, seperti itulah kisah gue bersama teman sekolah gue yang udah lama gak ketemu yang, ah iya, by the way, dia itu sekarang pakai seragam warna coklat.
0: What?
1: Tau kan, seragam warna coklat itu artinya apa? Apa mungkin karena gue cuman seorang buruh pabrik, terus dia berseragam coklat, jadi kayak
0: sombong.
1: Ih, level gitu mungkin ya. Tuh gue gak ngerti nih. Ya jangan pikirannya, yaudah gitu aja biar.
0: Thank you ya. Ih, seragam coklat. Apa jangan-jangan dia anak pramuka? Mungkin anak pramuka kali. Teman gue juga yang seragam coklat itu suka sombong dia. Suka berisik dia di jalan. Soalnya ya dia anak pramuka, suka nip-nip peluit di jalan. Prit. Kata gue, udah pulang aja gitu. Maksud gue seragam coklat anak pramuka. Iya, mungkin dia udah penggalang jadi dia sombong. Tapi belum ketahuan ya sebabnya teman lo itu kenapa sampai kok dia kayak janggal gitu. Dia kayak ada apa sebenarnya, kayak orang ngutang, kayak ada orang yang disembunyiin gitu, belum ketahuan nih. Ya udahlah ya, semoga bisa terbongkar gitu. Apa sebab dari gue kalau ketemu teman lama sih heboh ya. Apa dia introvert? Tapi se-introvert-introvertnya kalau udah ketemu teman lama tuh pasti beda. Kalau lo ngerasa jangan

Yes, sekian sudah perjumpaan kita malam hari ini di udara. Sampai jumpa besok lagi karena Beril siaran dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Out 10 malam? Tidak, karena mulai besok dan seterusnya Beril siaran sampai jam 11 malam. It's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow dari jam 8 sampai jam 11 malam. Dadah.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: kecewa
1: sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
2: Gila sih. Ayo dong, gue dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Senarah, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
1: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Di suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: indica.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.